para sa bangsa dan sa tanah. Saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh.

Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Raffrock Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Teman Pro 2, teman terbaik kamu, baik lagi bersama aku Haran Kasmaya untuk menemani di ruang dengar kamu pagi ini, pagi Jumat tanggal 18 September 2026. Dan teman Pro 2 seperti biasa, menjelang pukul 7.30 ya, kita akan berbagai informasi seputar perkiraan cuaca dari BMKG Natuna yang saat ini sudah tersambung bersama kami, forecaster BMKG Natuna, ada Bung Brian. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya. Dengan Bung Brian pagi ini?
1: Iya, dengan Brian.
0: Iya, tetap semangat nih. Kenapa nih lemas nih?
1: Semangat dong.
0: Tetap semangat. Udah sarapan belum nih, Bang Brian nih?
1: Ah, kebetulan belum sih, Bang.
0: Oh, makanya agak lemas ya.
1: Ya, bisa jadi.
0: Bang. Bisa jadi. Oke, kalau begitu langsung saja untuk menyampaikan seputar perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna sepanjang hari ini.
1: Ya, terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Rana Natuna. Bersama saya Rian Zurufi selaku forecaster BMKG Rana yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Jumat 18 September 2026. Terbentuknya sirkulasi siklonik di Laut Cina Selatan membentuk belokan angin dan daerah konvergensi di sekitar wilayah Natuna. Hal ini menyebabkan penumpukan massa udara di sekitar wilayah Natuna yang mendukung pertumbuhan awan hujan. Adapun untuk hari ini, kondisi cuaca kami perkirakan untuk pagi hari, siang hingga sore hari, kondisi cuaca secara umum dalam kondisi berawan hingga berawan tebal, dengan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Pulau Laut, Pulau Subi, Pulau Sasan, Pulau Bunguran, dan Pulau Tiga. Sedangkan untuk malam dan hari, kondisi cuaca diperkirakan secara umum dalam kondisi berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Pola angin didominasi dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 6 hingga 30 km per jam. Adapun untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Rana Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal jelang tinggi atau awan kumulonimbus yang lambat memicu terjadi guntur, disertai petir, hujan lebat, angin kencang, dan peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat menghubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau dapat juga dilihat di Instagram dan Facebook kami di @info_bmkg_ranai serta aplikasi Info BMKG. Kita utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali buatnya Bung Brian ya atas untuk laporan seputar perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna sepanjang hari ini. Oke, teman Pro 2, informasi ini dapat kamu akses juga di melalui media sosial BMKG Natuna. Dan teman Pro 2, untuk saat ini sudah mengantarkan kita pada pukul 7.33 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi ya teman Pro 2 yang tetap setia bersama kami. Nah, teman Pro 2 menjelang pukul 8 nih, sudah aku siapkan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu. Tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: kamu sudah berhasil menghancurkan dongeng saya hanya untuk menghidupkan dongeng kamu.
1: Surga yang Mas Amran gambarkan begitu indah. Tapi maaf, bukan surga itu yang aku rindukan.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh, garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda, ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus, kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: 개척을 합니다.
1: 봐봐.
2: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah
1: jawabannya.
0: Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa
2: lupa
0: diajarkan
2: cuci tangan dulu
0: untuk
2: ya.
0: Selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, anak masih bisa bermain dan selalu gembira.
1: Ke kanan, ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

0: kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah
1: jawabannya.
0: Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah anak
2: jangan
0: bisa diajarkan untuk
2: ya.
0: Selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah hap, anak masih hap, bisa bermain dan selalu
1: ke
0: gembira.
1: Kanan, ke kiri, hap hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Story.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Oh, kita pernah dua. Ya, pendek ucapkan selamat pagi. Tamu pernah dua, apa kabar ya? Mudah masih aku temui kamu dalam keadaan sehat nih. Tamu pernah dua sehingga bisa menjalani segala aktivitas di pagi hari ini dengan penuh semangat ya. Di pagi Jumat ya, tamu pernah dua. Ya, mudahan di hari Jumat ini hari yang terbaik ya untuk kita memulai segala sesuatu ya. Oke, tamu pernah dua, pendek akan menemani kamu ya hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, di pukul 10 hingga pada pukul 12 ya, kita berada di Pro 2 Hit List ya. Nah, untuk yang pengen request lagu pop Indonesia tahun Pro 2 boleh banget ya, langsung aja bergabung nih tahun Pro 2 bersama Penny ya di Instagram kita di Pro 2 Ranai dan juga di Facebook ya, juga di Pro 2 Ranai tahun Pro 2. Penny tunggu ya kebersamaan kamu hingga pukul 10 ya. Maksud PNI pukul 11 itu Pro 2 ya. Kalau di pukul 11 sampai dengan 12 itu kita berada di mancanegara request.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini. Ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, top pro 2 lagu dari Ya Judika, Tak Mungkin Bersama. Ya, sudah terkait kita top pro 2 di pukul 10 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk kamu di top pro 2 ya, selalu mendengarkan kita di program 2 di pagi hari ini ya. Untuk top pro 2 ya, lagi disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ya di pagi hari ini, jadi cekas tetap semangat aja untuk teman pro 2 ya, atau ada top pro 2 juga yang lagi bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat juga nih, tahun pro 2 sama bersiap-siap aja untuk tema pro 2.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo.
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beli ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan.

0: Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
1: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
0: Ya enggak lah Bu.
1: Lalu?
0: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
1: Pantes pesanan ibu nambah.

0: kill! Triple kill! Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Masih di Perlu 2 teman terbaik kamu, tahu Perlu 2 lagu darinya Jennifer Lopez ya. Di siang hari ini tahu Perlu 2 sudah datang kita di pukul 11.29 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih ya untuk kamu di tahu Perlu 2 yang selalu mendengarkan kita di program 2 di siang hari ini untuk menemani berbagai aktivitas kamu ya. Oke, tahu Perlu 2 ya, masih Penny hadirkan lagu-lagu pop mancanegara ya. Nah untuk kamu tahu Perlu 2 ya pengen request lagu pop mancanegara, boleh banget ya, langsung aja tahu Perlu 2 bisa bergabung ya lewat Instagram kita di Perlu 2 Ranai dan di Facebook ya juga di Perlu 2 Ranai. Penny tunggu hingga pukul 12 ya waktu Indonesia Barat.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu, Tom Pro 2 ya. Nah Tom Pro 2 untuk kamu nih, Tom Pro 2 pendingin beri informasi bahasanya Jakarta sama Pro 2 berhasil ya masuk dalam jajaran 50 destinasi wisata belanja terbaik di dunia tahun 2026 rilis media pariwisata Travel and Travel World ya. Kota yang kini dipimpin Gubernur Pramono Agung ini menduduki posisi ke-39 dalam daftar global yang mengukur keberagaman pengalaman berbelanja wisatawan ya, mulai dari pusat mode mewah hingga pasar tradisional dan kerajinan lokal. Penyusun daftar ini didasarkan analisis komprehensif terhadap tren retail global, pelaku dan referensi wisatawan, serta dinamika perkembangan pasar barang mewah internasional. Tahun Pro 2, pemimpin redaksi TTW ya Anup Kumar Kesha menjelaskan bahwa aktivitas belanja saat ini ya bergeser menjadi salah satu pilar utama dari pengalaman perjalanan wisata secara keseluruhan. Selain Jakarta, beberapa kota utama di Asia Tenggara turut mengamankan posisi dalam jajaran destinasi belanja elit dunia. Singapura tahun Pro 2 memimpin tingkat regional dengan berada di peringkat ke-12 global, disusul dengan Ho Chi Minh ya Vietnam di posisi ke-16 dan Kuala Lumpur Malaysia di urutan ke-20. Sementara itu Bangkok Thailand berada di peringkat ke-32. Anup Tom Pro 2 menggarisbawahi bahwa kota-kota yang terpilih sukses ya menunjukkan bagaimana kolaborasi antara budaya lokal, desain dan inovasi sektor retail mampu membentuk masa depan industri pariwisata berbasis belanja ya. Nah Tom Pro 2 yang menduduki posisi pertama ya tentunya ada London Inggris Tom Pro 2, yang kedua ada Manila Italia, yang ketiga ada New York Amerika Serikat ya, keempat Shanghai China, kelima ada Paris Perancis, ada keenam Tokyo Jepang, ketujuh ya ada Zurich Swiss, yang kedelapan ada Sydney Australia, yang ke-9 Seoul Korea Selatan, 10 Tom Pro 2 Wina Australia, 11 Dubai Uni Emirat Arab, 12 Singapura, yang ke-13 ada Berlin Jerman, 14 Tom Pro 2 ada Athena Yunani, nah 15 ada Barcelona Spanyol, 17 ada Dublin Irlandia ya. Nah, ke-18 ada Republik Ceko. Nah, 19 ada Amsterdam Belanda, yang ke-20 ya ada Kuala Lumpur Malaysia ya. Nah, informasi ini Tom Pro 2 aku akses Tom Pro 2 untuk kamu di siang hari ini dari CNN Indonesia.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga.
0: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Oke, Top Pro 2 lagu dari Yayara. Ya dia, Top Pro 2. Nah, Top Pro 2, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM, yang bersama di talk show via by Tokopedia, memfasilitasi landing page ya UMKM Sumatera Bangkit untuk memperluas ya akses pasar dan mendukung ya pemulihan usaha terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Sosialisasi pemanfaatan landing page ya UMKM Sumatera Bangkit yang dilakukan melalui klinik UMKM Bangkit di hari Kamis 17 September ya di Aula Kantor Bupati PD Jaya dan secara paralel di Aceh Utara serta Aceh Tamiang ya. Asisten Deputi Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro Kementerian UMKM Ari Atidya mengatakan bahwasanya fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan usaha dengan membuka akses pemasaran yang lebih luas bagi pemilik usaha terdampak bencana. Nah, pendampingan serupa sebelumnya dilaksanakan di Banda Aceh, Medan, Padang, dan Pidi pada hari Kamis 10 September 2026 serta dijadwalkan berlangsung ya di Tapanuli Tengah ya di hari Selasa 22 September 2026. Hingga tanggal 26 Agustus 2026 sebanyak 4.425 UMKM terdampak bencana tercatat telah bergabung ya dalam landing page UMKM Sumatera Bangkit. Jadi sebanyak 2.128 produk lokal telah ditampilkan dengan mencapai 40,63 juta transaksi senilai lebih dari 32 juta rupiah. Menurut Ari ya capaian tersebut menunjukkan bahwasanya landing page ya sebagai salah satu layanan konkret klinik UMKM Bangkit dapat menjadi kanal pemasaran bagi UMKM dari 3 provinsi terdampak bencana untuk menjangkau konsumen yang lebih luas sekaligus meningkatkan peluang penjualan. Dalam sosialisasi tersebut, Tawang Pro 2 Education Specialist Tokopedia dan juga TikTok Shop Surya Sastriando memberikan pendampingan mengenai ya pembuatan akun marketplace, tata cara bergabung dalam landing page UMKM Sumatera Bangkit dan kampanye beli lokal serta strategi promosi untuk menarik konsumen. UMKM terdampak bencana dapat bergabung ya dengan landing page dengan ketentuan proses produksi dan produk yang dipasarkan merupakan produk lokal. Pemilik usaha selanjutnya membuat akun penjual di Tokopedia dan Tidok Shop yang dapat mengisi formulir registrasi yang disediakan oleh platform. Setiap UMKM yang bergabung juga dijadwalkan ya wajib terdaftar ya dalam aplikasi Sapa UMKM. Nah, integrasi tersebut diperlukan agar Kementerian UMKM dapat melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan pemulihan usaha pasca bencana. Sejumlah pemilik usaha terdampak bencana yang mengikuti sosialisasi mengapresiasi ya pendampingan pemerintah melalui klinik UMKM Bangkit. Salah satunya Jadi ya pemilik usaha garam di Desa Lancang Paru Pidi Jaya yang merasa terbantu ya dengan layanan tersebut dalam proses pemulihan usahanya. Nah, Tapra 2 manfaat serupa juga dirasakan oleh Bagas Pradipta, pemilik usaha kopi di Desa Burunduyang ya. Nah, menurut dia Tapra 2 pendampingan pemasaran digital membuat dan juga membuka wawasan baru ya untuk memperluas jangkauan produk ya. Nah, Tawang Pro 2 informasi ini ya pendek akses Tawang Pro 2 dari laman umkm.go.id.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

Kita pernah dua lagu darinya DJ Tama Pro 2. Nah, Tama Pro 2, Kementerian Usaha Kecil dan Menengah ya UMKM memperkuat ekosistem kewirausahaan daerah melalui penggaraan Bursa Wirausaha Unggulan ataupun BWU ya Sulawesi Selatan 2026 bertema Berani Memulai Terus Bertumbuh Siap Berdampak di Baruga Andi Panggarang Patarani Universitas Hasanuddin Makassar Sulawesi Selatan ya di hari Selasa 15 September 2026. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan kewirausahaan menjadi salah satu strategi penting dalam menggerakkan perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran. Maman mengungkapkan resiko kewirausahaan Indonesia saat ini sekitar 3,2%. Pemerintah menargetkan ya rasio tersebut meningkat 3,6% pada tahun 2029 dan 8% ya di tahun 2045. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, menurut Maman, peningkatan rasio kewirausahaan perlu diiringi dengan lahirnya pengusaha yang kuat dan langkah serta didukung ekosistem kewirausahaan yang sehat, inklusif, berkelanjutan ya. Nah, salah satu landasan penguatan ekosistem tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Regulasi ini menjadi pedoman kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga pembiayaan, lembaga inkubator, komunitas serta berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan kewirausahaan daerah. Jadi kolaborasi tersebut ya diterapkan dalam BWU Sulawesi Selatan 2026 menghadirkan 31 lembaga mitra mulai dari lembaga pembiayaan inkubator bisnis kementerian ataupun lembaga pemerintah daerah BUMN ya perusahaan swasta pelabuhan digital hingga mitra strategis lainnya. Nah, mereka menyediakan beragam layanan yang dibutuhkan wirausaha sesuai dengan tahap pengembangan usahanya ya. Nah, Tama Pro 2, informasi ini tentunya Tama Pro 2 masih pedi akses ya dari umkm.go.id ya. Oke, Tama Pro 2 masih pedi berikan ya beragam informasi lainnya Tama Pro 2 tetap di program 2 ya di siang hari ini.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Itu pro 2 lagu darinya Adera, lebih indah tau pro 2 ya setelah apa yang kamu alami, mungkin lebih penderitaan pasti akan ada yang lebih indah lagi untuk kehidupan kita selanjutnya ya. Kita pro 2 menyebut Piala Asia U20 2027 ya, Timnas Indonesia U20 dijadwalkan menggelar pemusatan latihan ataupun training center di Cina. Timnas Indonesia U20 pastikan satu tiket ya di putaran final Piala Asia U20 2027 setelah tampil impresif di babak kualifikasi. Nah, tim besutan Nova Arianto ini menjadi grup H. Nah, Arkan Kakak dan rekan-rekan menang 2 kali atas Laos dan Australia, juga berbagi angka dengan Malaysia. Nah, hasil grup Nusantara tak perlu diberburu tempat ya sebagai runner up terbaik. Jadi Piala Asia U20 akan berlangsung pada Maret 2027 di Hangzhou, China. Nah, itu artinya pemanasan Indonesia menjelang turnamen tingkat kontinental itu juga dihelat ya di negara yang sama. Asisten pelatih Indonesia U20 Gendut Doni Kristiawan menyebut tim akan berangkat ke negeri tirai bambu pada akhir September ya. Nah, Welber Jardim dan kolega bakal ditempa selama 1 pekan ya. Salah satu agenda U20 ya di Cina adalah menggelar uji tanding dengan timnas Cina U20. Tim kepelatihan ini tidak akan menyia-nyiakan ya kesempatan tersebut nih tahun pro 2 ya untuk di Piala Asia U20 2027. Indonesia U20 akan berburu tiket Piala Dunia U20 2027. Hingga kini PSI belum ya menetapkan target, tapi Nova berharap setidaknya lolos dari fase grup. Pasalnya tahun pro 2 ya, dalam 2 edisi terakhir ya Indonesia selalu gagal lolos ya ke babak grup. Nah, kali ini terakhir Garuda Muda lolos babak grup hingga ke babak perempat final terjadi pada edisi 2018 ya. Nah, informasi ini Top Pro 2 Penny Access ya dari CNN Indonesia.

0: P, P, P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone. Oh baby, don't you know.

2 lagu dari Yesaya Top Pro 2 ya sayang. Nah, Top Pro 2 ikut tiket India ya terlantar di Asian Games 2026 di Aichi Nagoya Jepang ya, karena menghadapi persoalan akreditasi pelatih dan juga pemain. Salah satu pelatih kepala tim Pistol India Samarasjung ya tidak mendapatkan akses ke area atlet maupun arena pertandingan karena namanya tidak tercatat. Situasi ini membuat persiapan tim menembak India terkendala ya. Atlet nomor pistol 10 meter misalnya ya, Suruchi Pokhat dan juga Akas Bardawat ya tidak bisa berlatih maksimal tanpa didampingi oleh Sumares ya. Nah, Tom Pro 2, persoalan tersebut kemudian dikoordinasikan dengan kantor nasional Association of India. Nah, pihak India mendapatkan informasi bahwa Samares ya akan segera memperoleh akreditasinya. Nah, Tom Pro 2, informasi ini ya, pengen diakses Tom Pro 2 dari CNN Indonesia.

Angkat Pro 2 masih memberikan informasi untuk kamu. Bahasanya tim basket putri 5x5 membuka ASEAN Games 2026 dengan kemenangan atas Thailand 61-52. Ya, laga berlangsung di Aichi International Arena di hari Kamis 17 September 2026. Kimberly Lewis yang menjadi top skor mencetak 14 poin, 16 rebound dan juga 6 assist ya untuk Indonesia. Nah, tahun Pro 2 Pizatus Soimah ya ikut menyumbang 12 poin nih tahun Pro 2. Nah, kemenangan pembuka ini membawa Indonesia memuncaki grup A. Hasil ini juga membuka peluang Indonesia menuju babak 8 besar. Nah, kemenangan ini diharapkan membuat pemain tampil lebih baik pada laga selanjutnya. Semua instruksi pelatih dan mental ya pemain semakin baik ya dilakukan nih tahun Pro 2 ya. Nah, informasi ini tahun Pro 2 Penny akses ya dari rri.co.id untuk teman Pro 2 ya di siang hari ini.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Di Pro 2 tua terbaik kamu, Top Pro 2 terima kasih ya. Untuk kamu Top Pro 2 ya, selalu stay mendengarkan program 2 di siang hari ini ya. Nah, gimana nih Top Pro 2 di tempat kamu? Apakah tempat kamu lagi hujan Top Pro 2? Kalau di Rane lagi hujan katanya Top Pro 2. Kalau di Sepempang sih gak ada nih Top Pro 2 ya, cuma mendung aja dan juga berangin ya. Jadi yang akan pergi ke Kota Ranai Top Pro 2, hati-hati aja ya. Untuk tempat Pro 2 selalu gunakan jas hujan ya, karena di Ranai lagi hujan.

Di Pro2 tuh terbaik kamu tahu Pro2 menginformasikan untuk kamu kaum muslimin dan muslimat ya, masuknya waktu sholat fardu asyar ya di wilayah Kota Ranai dan sekitarnya atau Pro2 di pukul 14:47 ya waktu Indonesia Barat ya. Dan atau Pro2 pedi undur diri juga nih dari ruang dengar kamu ya. Terima kasih untuk kamu nih atau Pro2 ya selalu stay ya mendengarkan program Pro2 dari subuh tadi ya sampai dengan sekarang. Terima kasih atau Pro2 ya. Nah sebentar lagi Topro 2 akan dikumandangkan azan Topro 2 tanda masuknya waktu sholat fardu asyar ya untuk edisi hari ini Topro 2 hari Jumat ya 18 September ya 2026.

Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jika kamu mampu bersabar sebentar pada saat dirimu marah, maka hal itu dapat menghindarkanmu dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang."

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ? Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Oke, buat teman Pro 2, selamat sore. Sore ini teman Pro 2 ya, Evi sudah menghadirkan lagu-lagu buat kamu. Dan barusan kamu dengerin lagu dari Hot Chelray yang berjudul Too Much. Iya. Nah, semoga teman Pro 2 dalam keadaan sehat ya, pastinya tetap semangat menjalani aktivitas. Jadi buat kamu yang sedang santai bekerja ya, berkendara atau sekedar menemani waktu sore, nah jangan kemana-mana ya, karena Pro 2 Irianai akan terus menemani teman Pro 2 dengan musik-musik pilihan, ya lagu-lagu pilihan, informasi-informasi pilihan. Nah, tadi kita sedang dengarkan, semoga lagunya bikin kamu enjoy untuk sore ini.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.

not a ghost here in my head. I'll always love you, I'll love you forever. Even when we're not together, I will always love you. Oke, buat teman Pro 2, terima kasih yang masih stay bareng Evi di Pro 2, edisi teman terbaik kamu. Nah, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengingatkan masyarakat buat mewaspadai peningkatan kasus influenza di sejumlah negara kawasan WHO, Western Pacific atau WPRO. Nah, ini berdasarkan laporan hingga 10 September 2026, peningkatan terutama didominasi oleh influenza A. Sejumlah negara tetangga Indonesia seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Singapura juga mengalami peningkatan kasus. Nah, IDAI menyebut peningkatan paling tinggi di kawasan

Kasus tersebut terletak di Singapura. Sementara itu, kasus influenza di Indonesia hingga September 2026 ini belum menunjukkan lonjakan tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, meski begitu ya teman bro 2, kewaspadaan tetap diperlukan ya tingginya mobilitas masyarakat Indonesia ke negara-negara di kawasan WPRO menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan untuk mengantisipasi resiko penularan ya. Nah, jadi tetap jaga kesehatan, terapkan pola hidup sehat, bersih ya, dan jangan abaikan gejala influenza. Jadi nomor 2 tetap ada informasi dan jangan lupa ya jaga kesehatan. Nah, itu ya di Pro 2 Sore Ceria.

Oke, lagu Wap Widya ya, harap dalam waktu. Dan juga kita sore ini berharap ya teman Pro 2, kondisi cuaca juga semakin membaik ya. Karena tadi siang tuh asap cukup membatasi pandangan kita ya. Jadi teman Pro 2, kita berdoa. Tadi juga hujan ya sekitaran ranai. Ini semoga bawa berkah buat kita semuanya. Nah, pastinya selalu jaga kesehatan ya di musim-musim sekarang ya teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana. Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
3: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

sering makan tidak habis, atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Okay, buat nomor 2, sebuah lagu yang mungkin mengingatkan kita pada malam-malam yang penuh cerita ya. Ada malam yang diisi tawa, ada juga malam yang justru membuat kita lebih banyak berpikir dan mengingat seseorang. Apapun cerita teman pro 2 ya buat sore ini. Nah, semoga selalu ada hal baik yang bisa kita syukuri karena setiap malam ya punya cerita ya. Meskipun terkadang tanpa judul ya. Oke, itu tadi lagu buat teman pro 2 menemani kamu Monica. Malam tak berjudul. Jadi jangan kemana karena aku masih punya lagu koleksi buat teman pro 2. Enjoy.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi gak?

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Apa yang sih?

Hai hai hai teman Pro 2. Kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu .
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

It's me, Tepung Pro 2 yang sudah menemani Tepung Pro 2 saat ini pukul 17.13 waktu Indonesia Barat. Nah, Ebi punya informasi buat Tepung Pro 2 sore ini, update ya terkait kecelakaan KM Virgo Transport 8 ya. Nah, jadi 6 jenazah korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 telah berhasil diidentifikasi dan diserahkan kepada keluarga masing-masing untuk dimakamkan. Proses identifikasi dilakukan oleh tim forensik dengan mencocokkan ciri medis, ciri fisik, serta sidik jari. Nah, tim juga menyiapkan kontainer pendingin untuk menjaga kondisi jenazah selama proses penanganan dan identifikasi. Sementara itu, posko atau mortem masih terus menghimpun data keluarga korban yang belum ditemukan. Hingga pemeriksaan terakhir, sebanyak 129 data keluarga telah dikumpulkan untuk menjadi bahan percocokan dengan data jenazah yang ditemukan. Nah, Tepung Pro 2, proses pencarian dan identifikasi masih terus dilakukan. Semoga seluruh korban yang masih dalam pencarian segera dapat ditemukan dan keluarga yang menanti diberikan kekuatan ketabahan. Oke, buat teman-teman berdua, jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
3: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
2: Loh, kok bisa Mbah?
3: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
2: Oh, benar juga ya Mbah ya.
3: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Pagi buat teman Pro 2, terima kasih yang masih stay bareng Evi di Pro 2, Eri Ranai, teman terbaik kamu. Dan saat ini pukul 17 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat, Evi informasikan bahwasannya masuk sholat fardu maghrib pukul 17 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, kembali Evi hadirkan lagu-lagu untuk teman Pro 2. Enjoy!

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

adalah keyakinan bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktu yang tepat. Selama kita terus berusaha, berdoa, dan tidak menyerah pada keadaan. Imam Al-Ghazali.

Oke, teruntuk teman pro dua, kaum muslimin dan muslimat untuk petarannya di sekitarnya. Saatnya berkumandang azan maghrib pukul 17.48 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan sholat fardu maghrib.

Masih di 99,2 FM, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, ingat ya, hidup tidak harus selalu sempurna. Ya, kalau hari ini terasa berat, nah istirahat sebentar, tapi jangan menyerah. Pelan-pelan saja, yang penting terus melangkah. Karena setiap usaha pasti punya arti. Tetap semangat, teman Pro 2, dan tetap stay tune di Pro 2 FM, teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: beli ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Oh, kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Selamat malam buat teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, jadilah orang baik, temulah orang-orang baik, dan pulanglah dalam keadaan baik. Nah, untuk kamu teman Pro 2, semoga ya menjadi tetap baik meski ya sering kita diperlakukan tidak baik. Tetap semangat dan terima kasih untuk kamu yang masih stay tune di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang benar-benar bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, dan zakat, namun ia pernah mencela, menuduh tanpa bukti, memakan harta orang lain, menumpahkan darah, dan memukul sesama. Maka pahala-pahalanya diberikan kepada orang yang dizolimi. Jika pahalanya habis, sementara kezolimannya belum terbayar, dosa-dosa mereka dipindahkan kepadanya. Lalu ia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim.

0: Oke, buat teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, menemani kamu untuk malam ini ya. Ya, semoga ya besok hari yang penuh semangat untuk beraktivitas, hari yang semangat untuk berkarya ya, teman Pro 2. Dan juga ya besok ya mengawali di akhir pekan, semoga berjalan lancar. Dan aku udah nyiapin lagu-lagu tadi, semoga bikin kamu tambah semangat. Dan tentunya teman Pro 2, kita akan mengikuti ya musik live chat dari Pro 2 Jakarta. So stay tuned.
1: Wah, duo yang mereka ini merilis single di beberapa minggu kemarin ya. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin ngobrol malam hari ini ya, pingin ditemenin sama Edit dan tentunya bintang tamu kita di malam hari ini, boleh banget ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masih Kita. Yes. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen ngobrol juga, boleh langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin sekedar absen boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pastiin pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu, dimanapun kamu berada ya. Jadi cari tempat ternyaman kamu biar kita bisa seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama Masih Kita. So, don't go anywhere, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan sesuai janji Edit ya, gue gak sendirian di malam hari ini, karena Edit udah terhubung melalui Zoom bersama dengan Masih Kita. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Asik. Seru banget nih ditemenin sama duo berarti ya kalian ya.
2: Duo, iya, ya kak. Bener,
0: duo, ya, mungkin boleh kenalan dulu nih, ada siapa aja nih malam hari ini nih.
2: Dari siapa dulu nih kak?
0: Boleh dari Patih dulu deh.
2: Oke ya, halo semuanya, halo Radio Republik Jakarta, Radio Republik Indonesia Jakarta. Kenalin, nama aku Mahapati dari Masih Kita.
0: Alright. Selanjutnya.
1: Oke, halo, selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Lois Claudia. Bisa dipanggil Lois
0: dan juga Patih ya. Gue panggil Patih ya.
2: Patih.
0: Aman ya?
2: Ya, Patih aja kak.
0: Alright. Aman, kak. Gimana kabarnya kalian?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, luar biasa.
2: Sehat ya.
0: Bener.
2: Malam-malam tetap semangat ya.
0: Yoi bro.
2: Tetap semangat nih.
0: Tetap semangat, bener. Tapi sebenarnya yang ketika gue dapet info gitu kan, gue bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yang menarik adalah dari nama kalian berdua gitu kan, dari si nama duonya berarti kalian ya, Masih Kita. Ini apa maksudnya diambil dari mana nih Masih Kita? Kenapa akhirnya nama duo kalian diberi nama Masih Kita?
2: Masih Kita ini dari mana nih kak?
1: Boleh. Nah,
2: Masih Kita ini ada filosofisnya nih kak.
0: Oh apa tuh?
2: Masih Kita itu sebagai pengingat kalau manusia tuh nggak benar-benar sendiri. Jadi
0: semua
2: yang yang kita hasilkan hasil dari perjumpaan, percakapan. Kehilangan dari rasa-rasa apapun itulah, cinta sekalipun, itu pengalaman yang pernah kita lalui bersama orang lain tentunya. Jadi selalu bersama gitulah kak. Jadi kalau misalnya diurutin nih, ada Masih, ada Kita. Masih ini simbol waktu.
0: Okay.
2: Dia menunjukkan bahwa sesuatu

0: itu bisa berubah bentuk, makna, dan pengaruhnya makna itu nggak sepenuhnya hilang. Kalau kita itu, kita ini bisa bentuknya dari kenangan, bisa bentuknya kenangan sahabat, teman-teman, teman keluarga dari masa lalu, atau bahkan percakapan antara diri kita yang sekarang dengan diri yang dulu.
1: Oh, wow.
0: Gitu, Kak.
1: Wow, berarti
0: filosofisnya gitu.
1: Filosofis sekali sebenarnya ya.
0: Ada filosofisnya.
1: Benar-benar. Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan akhirnya namanya Masih Kita nih?
2: Sebenarnya kita itu awalnya berunding gitu, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Akhirnya ketemulah Masih Kita ini. Kayak kita, apa sih kira-kira nama yang bisa menarik perhatian banyak orang, tapi juga nggak cuma nama doang, tapi bermakna gitu buat yang lihat nama kita berdua gitu.
1: Oh, I see. Kalian diskusi, akhirnya tercetuslah namanya. Ya udah, kita masih setuju kita. Masih Kita gitu ya.
2: Hebat banget.
1: Wow, menarik. Tapi sebenarnya kalian itu berdua pertama kali ketemu itu gimana ceritanya? Akhirnya bikin bikin duo tuh. Gimana, Lois?
0: Bingung nih.
2: Sebenarnya tuh, Kak, kalau mau diceritain, kita itu udah kenal udah dari lama sih, Kak, udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman tuh baru kepikiran untuk buat single bareng tuh baru-baru ini nih, Kak.
1: Oke.
2: Ya, jadi awalnya kita ketemu di komunitas nyanyi gitu, karena kebetulan sama-sama suka nyanyi, jadi join komunitas nyanyi. Terus ketemu di situ, iya. Terus kita juga kebetulan sempet nih, Kak, ikut Bintang Radio Indonesia di Lampung. Iya, benar.
1: Wow, oke.
2: Okay. Iya, terus kita sama-sama puji Tuhannya sama-sama juara pertama. Okay. Terus habis itu kita baru tuh diajak sama Sintesa atau yang megang Masih Kita sekarang.
0: Produser dari kita itu, Kak.
2: Iya, produser.
1: Oke, okay. Berarti sebenarnya yang menginisiasi produser kalian sekarang berarti ya, yang
0: iya, bapak produser kita
1: gitu ya. Oke. Okay. Wow. Tapi kenapa gitu, maksudnya dari, kan kalian bilang ketemu pertama kali dari komunitas bernyanyi gitu kan, komunitas nyanyi.
0: Iya.
1: Kan itu juga isinya nggak mungkin kalian berdua doang dong gitu. Iya. Kan.
2: Iya, benar. Nah, banget.
1: Kenapa akhirnya yaudahlah kalian gitu, maksudnya sama-sama memilih gitu dari sekian banyak mungkin opsi yang ada gitu kan di komunitas itu, kenapa akhirnya kalian bikin duo lah ini?
0: Gini, Kak, dari produser kita ini pernah melihat performance kita berdua. Jadi kita juga gak pernah gak dari komunitas itu juga, Kak.
1: Okay.
0: Kita juga pernah ikut Gita Bahana Nusantara.
1: Oh, okay.
0: Yang tampil di istana itu, Kak.
1: Yeah.
0: Nah, ada kita berdua itu, Kak. Nah, dilirik lah sama produser kita. Nah, nyanyi juga di RRI kita sempat duet tuh, Kak. Nah, akhirnya oh, udah nih ngeklop banget ini, udah suaranya ngeklop banget kan. Nah, akhirnya ditarik lah. Adalah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua, Masih Kita.
1: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi, terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah. Produsernya kayak tertarik nih, oh kalian berdua kayaknya oke nih dijadiin duo gitu kan, jadiin grup gitu.
0: Iya, betul.
1: Right. Wow. Wow. Tapi menarik sih, maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan. Ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut Bintang Radio bahkan sampai juara 1, terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya, Patih?
0: Pertama memilih musik. Oh, masuk ke dalam musik nih.
1: Yes,
0: musik nih.
1: Betul.
0: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja, Kak.
1: Oke.
0: Okay. Iseng lomba kalah nih. Nah, 2-3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya, yang pro banget nih. Nah, saya nggak nyerah, aku ini nggak nyerah. Kata mama, mau coba apa nyerah? Waktu SD tuh, zaman SD nih.
1: Wow.
0: Ini Kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali. Nyerah apa enggak? Aku lanjut. Akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu nonstop kak kalau nyanyinya kak.
1: Oke.
0: Akhirnya keterusan sampai ya berhasil nginjak istana ini apa? Radio Republik Indonesia, bintang radio, sama ketemu Kak Lois, udah gitu.
1: Oh wow, oke.
0: Okay. Akhirnya bisa.
1: Benar. Nah kalau
0: Kak Lois,
1: kalau Lois sendiri gimana nih? Kalau gue baca nih katanya pernah menang ini ya di Bandung Choral Festival ya, Padus berarti.
2: Benar,
1: ya?
2: Benar.
1: Padus ya. Oh berarti backgroundnya adalah paduan suara. Kalau Lois
0: sama ini. Komunitasnya kak.
2: Oh, sama iya sama komunitas yang tadi di awal.
1: Gimana tuh ceritanya bisa dapetin medali emas nih? Berarti ini di BICF ya, bener nggak sih? BICF bukan sih?
2: IBCF kak.
1: BICF ya. BCF ya.
2: IBCF ya.
1: Oke, gimana tuh ceritanya tuh?
2: Jadi itu awalnya kalau mau mulai dari aku kecil itu aku sukanya itu karena aku kebetulan di gereja kan kak. Okay. Jadi emang kerjanya nyanyi terus gitu. Terus mulai tertarik tuh waktu aku SMP. Okay. Itu ditawarin sama miss di sekolah aku kayak, Lois suara kamu berpotensi nih untuk lomba-lomba. Nah dari situ tuh kak aku mulai rajin-rajin lomba. Nah terus waktu udah mencapai provinsi itu jadi lebih kenal banyak teman-teman yang suka nyanyi. Jadi teman yang bernyanyi juga makin banyak. Nah dari situ aku mulai diajakin kayak, ayo ikut komunitas, ayo ikut lomba internasional gitu.
1: Oke.
2: Nah dari situ aku juga tertarik dong kak untuk wah lomba internasional nih bagus nih buat pengalaman. Nah dari situ aku join komunitasnya, terus komunitasnya tuh emang suka ikut lomba-lomba internasional gitu pak.
1: Ah I see, oke. Berarti emang ya kalian dengan segala pengalaman musik dari kecil ya, kalian akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya?
2: Single. Total yang diliris udah ada 2 lagu kak.
1: Oh ada 2 lagu ya, apa aja tuh?
2: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
1: Okay.
2: Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
1: Alright. Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak Kau
2: Sejak dia mati sekali.
1: Oke, itu dia ya. Nanti kita bakal bahas-bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama masih kita teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin bertanya, boleh banget. Kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat. Dan tentunya malam hari ini kita masih barengan sama masih kita. Teriak aja Pati. Oh, iya.
1: Takut ganggu kak.
0: Takut ganggu. Gak apa-apa biar rame malam hari ini ya kan.
1: Oke, iya iya.
0: Saking asiknya ngobrol tadi ya kita di off air ya. Waduh. Oke. Sekarang gue mau ngomongin soal single-singlenya dari Masih Kita nih. Mungkin boleh di-spill sedikit kali ya yang single pertama nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi. Sorry.
1: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, okay. ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih mau jawab nih? Dari Patih?
2: Aku deh.
0: Boleh, Lois. Okay. Lois.
2: Apa tadi kak, sejak dia mati sekali matinya maksudnya apa gitu ya?
0: Okay. Iya kan, maksudnya kan matinya cuma sekali ya kan, kita tahu yeah. kan.
1: Iya. Maksudnya jelasin dulu kak, jelasin.
2: Itu bisa mati perasaan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Itu udah mati kayak orangnya atau enggak, dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin sejak dia mati sekali itu artinya sejak dia tuh kehilangan perasaan.
0: Oh, oke, okay. Yeah, I see. Gitu. Semenjak
2: tapi sejak dia mati sekali itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
0: Oh,
2: gitu.
0: Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya? Kejebak di masa lalu berarti.
2: Terjebak di masa lalu, kak.
0: Ah, ya, si Patih gitu. Nih pasti yang kejebak ya.
1: Aduh, bener.
0: Oke. Berarti gamon lah ya kurang lebih ya si
2: gamon
0: cerita yang pertama gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
1: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan nggak siap menerima itu terjadi gitu kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi, seakan-akan waktunya itu berhenti gitu kak. Jadi analogi kayak jam setengah dua dia itu berhenti waktunya, kayak aduh ya Allah gitu, kayak simbol waktu berhenti. Waktunya itu berhenti tapi kita tuh harus tetap berjalan gitu kak.
0: Oke. Akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama kamu dan jam tanganku gitu kan.
1: Iya. Analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya kak.
0: Benar.
1: Anggapannya dia itu berhenti, jam itu berhenti. Okay. Tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
0: I see. Tapi emang dari Masih Kita sendiri emang dari awal konsepnya pengen maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
1: Iya kak.
0: Sedih kan, low lah ya.
1: Cukup sedih, low.
2: Bener kak.
0: Emang pengen maksudnya kurang lebih gambarannya masih kita akan apa ya, kayak set mellow
1: set gitu ya.
0: Apa gimana tuh?
1: Iya.
2: Untuk album yang pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih-sedih gitu kak.
0: Oke.
1: Tapi nerima apa adanya lah kak. Nerima apa adanya lah ya.
0: Iya bener. Harus mencoba menerima apa adanya.
1: Simpen tuh perasaannya.
0: Nah bener. Makanya kan. Maksudnya kalau apa kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang, tapi orangnya juga udah mungkin udah ya hilang entah kemana lah ya gitu kan, ya kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
1: Waktu tetap berjalan.
0: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya, mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Patih, di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya, ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Patih dan Lois, gimana cara menghadapi mungkin, ya kita tahu gitu, mungkin hubungan ini udah gak bisa lanjut lagi, kita udah tahu arahnya akan kemana, harus berpisah gitu. Gimana cara-cara bisa tangguh, bisa kuat menghadapi hal itu?
1: Coba kak.
2: Apa kak tadi? Cara tangguhnya
0: Gimana cara bisa-bisa? Tadi kan kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas lah, mengikhlaskan gitu.
1: Ikhlas kak, ya intinya ikhlas. Kuncinya iya sih, ikhlas.
2: Aku setuju sih kak. Intinya ikhlas, kayak kita harus mikir kalau mereka pergi itu berarti mereka memang bukan yang terbaik sih buat kita gitu.
0: Asik. Benar.
1: Cetas.
0: Terlalu ditampar fakta gini ya.
1: Sakit tau gak sih kak?
0: Sakit tau gak sih? Benar. Tapi gimana maksudnya biar bisa ikhlas tuh, ada nggak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kalian?
2: Biar bisa ikhlas. Kita kalau dari aku sendiri sih biar bisa ikhlas tuh. Aku tuh ubah pikiran aku kayak
0: okay.
2: Orang tuh gak cuman satu, orang tuh gak cuman dia gitu. Betul. Terus yang kedua itu jangan berlarut-larut sih kak kalau sedih, karena itu kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu loh pemikirannya gitu sih kalau aku.
0: Oke, itu kalau Lois ya. Kalau yeah. Patih gimana caranya nih?
1: Prosesnya saya ceritakan ke dalam lagu ini kak.
0: Asik, sedap.
1: Ceritain ke dalam lagu ini kak.
0: Bagus.
1: Dan gak berhenti di itu aja kak. Jadi kita tuh kan tetap harus bertahan ya, tetap harus tumbuh. Nah rasa-rasa sedih itu bisa kita ganti ke hal yang positif, ke yang lain lah mungkin.
0: Betul.
1: Dari belajar, ningkatin diri kita jadi lebih baik. Atau ya iya buat lagu ini.
0: Benar, buktiin kalau kita bisa lebih baik tanpa dia ya. Asik.
1: Fakta lagi.
0: Benar. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya, pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
1: Ya dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari Masih Kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya, karena maknanya itu banyak artinya ya kak, bukan hanya perpisahan doang. Bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah. Dari misal dari kita berdua aja lah kak, aku sama kak Lois kan LDR tuh, itu pisah tapi ya nggak terlalu pisah-pisah amat, tapi bisa lah kak, bisa tumbuh, bisa berjalan, tetap bareng kayak
0: betul,
1: gini.
0: Betul. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau dari aku, pesan dari lagu itu intinya kita tuh gak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu kak. Karena kayak mau gimana pun, apapun yang kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya tuh bakal sia-sia. Jadi tuh lagu ini tuh ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
0: Oh wow, oke. Ikhlas sebelum perpisahan. Yeah. Biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
2: Iya benar, siap sebelum
0: perpisahan. Alright, abis ini. Yaudah lah ya. Abis ini gue bakal ngeplay dulu, kita dengerin dulu ya. Kamu dan Jam Tangan ini juga menurut gue POV yang menarik nih ya. Ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman berdua. Jadi langsung aja, ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit. Dan tadi kita udah dengerin ya, Kamu dan Jam Tangan dari Masih Kita. Sedap banget. Nih kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih. Tapi emang konsep dari Masih Kita sendiri emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy
1: pop kak,
0: dreamy pop ya, dreamy pop berarti bilangnya ya, emang konsepnya ya, berarti kak, akan seperti ini lagunya
1: ya untuk album ini, seperti ya enak aja didengar kak, easy listening gitu kak. Kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan,
0: yes benar,
1: itu enak dengarnya kak.
0: Benar. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
2: Kalau dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop kak, atau enggak jazz.
0: Oh wow, oke, okay. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
2: Kalau dari artis Indo itu aku lagi dengerin Raisa.
0: Yeah. Oke, okay.
2: Kalau jazznya dari luar, aku sering dengerin
0: Loving. Jujur, gue nebak itu sih. Iya, karena ya dia ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih. Cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya. Cuman emang ada unsur-unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Lovey emang bagus ya. Kalau Patih sendiri, lo dengerin siapa Patih?
1: Tulus kak.
0: Tulus. Berarti emang masih pop aja sebenarnya ya?
1: Pop biasa kak.
0: Atau ya, lu punya ini genre sendiri yang lu?
1: Oh genre lain nih.
0: Diem gitu kan?
1: Dalam biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasa aja ya.
1: Biasa aja lah.
0: Benar.
1: Rock okay. Paling mentok-mentok Dewa kak.
0: Iya sih Dewa, iya dibilang rock, iya rock sih, cuman
1: iya rock kan kak.
0: Bener, rock bener, gak salah gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman Broadway yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Lois ya, pertanyaannya gak susah-susah kok sebenarnya.
2: Oke, siap.
0: Ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya, nyapa nih ya. Alright, terus juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya, selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik ya mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga, ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat, yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Silakan dari siapa dulu nih? Dari Patih apa Lois dulu?
2: Patih dulu kali ya, Kak.
0: Aduh lempar-lempar gimana?
2: Patih dulu.
0: Patih dulu boleh, Patih dulu boleh.
1: Ya Kak, sebagai musisi dari Masih Kita, saya persona saya sendiri, aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya kak, yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu. Seneng banget orang itu jatuh ke lagu, orang lagi nangis dengerin lagu, orang lagi seneng dengerin lagu, seru-seruan dengerin lagu. Kita harus tahu perasaan orang itu sebagai musisi, gimana cara lagu kita itu bisa didengar oleh orang ya. Kan kita fokusnya udah di dunia industri ya.
0: Betul.
1: Jadi lebih ke itu sih kak, ke berfokus kepada arti, isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
0: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin nanti dibawakan, yang dinyanyikan.
1: Iya, kalau teori-teori kan itu udah aman lah ya.
0: Benar.
1: Kita tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya. Fokusnya ke audiens.
0: Oke. Kalau dari Lois sendiri,
2: kalau menurut aku, sejak aku kenal musik tuh life changer banget sih kak. Karena aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya kita ekspresiin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi. Nah dari situ tuh aku langsung tertarik lah sama musik, kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang gak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih kak life changernya.
0: Betul-betul, kadang-kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita ya, mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita sendiri mau nyampein gimana gitu kan. Tapi kalian ada gak sih pengalaman kayak mungkin paling down gitu kan, paling down dalam mungkin ya kalian hidup bermusik gitu kan, tapi akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada gak sih kalian punya pengalaman kayak gitu gak? Karena gue pernah juga gitu kan. Gue ada kayak di titik
1: kayak,
0: pernah gue ada di titik kayak gue ya udah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur, kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue nggak tahu. Iya kan. Nah kalian ada nggak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Louis ada nih katanya, gimana tuh Louis?
2: Kalau dalam sama bermusik ya kak, kayak nggak enaknya gitu. Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya kak.
0: Betul.
2: Nah dari situ menguji mental banget tuh kak, kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri, kenapa sih nggak bisa menang gitu. Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure gitu sih kak. Bener, jadi ada masalahnya, ada solutionnya juga.
0: Benar. Kalau dari Pati sendiri gimana Pati?
1: Kalau aku kalau kecewa atau gimana gitu kak, aku dengarnya manusia kuatnya tulus.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Kan isi liriknya bagus lah ya.
0: Betul.
1: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu, sering dengar ini kak. Apa ya lagunya ya?
0: Lagunya siapa?
1: Lagu baru, ku bertemu ke rumah baru.
2: Sesi potret.
1: Nah, sesi potret. Ya, kok lupa sih. Aku sedih dengar lagunya, Kak.
0: Oh iya, iya sih. Itu kacau sih.
1: Ya, itu kalau nyoba merenung lah, Kak.
0: Benar.
1: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia kota tulus tuh ada enak aja.
0: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira siapa nih? Sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh. Pinginnya sama siapa nih nanti, kira-kira masih kita bisa collab nih.
1: Sama siapa ya? aku tertarik banget kalau ini deh, apa abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalib itu,
0: Adrian Khalib.
1: Saya jadi ya itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol 15 tahun ini. Pengen banget, kalau enggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
0: Wih deh, sedap sih Mahalini, sedap sih kayaknya sih. Karena dari Louis sendiri pengen collab sama siapa nih kalau bisa collab?
2: Kalau aku sebenarnya, kalau aslinya banyak banget ya kak pasti yang mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih kak, dari yang paling tinggi.
0: Oke.
2: Itu pengen, aku ngefans banget sama Dewa 19.
0: Oh iya, yeah. Wow, serius?
2: Iya.
0: Oke, alright.
2: Wow. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, Kak.
0: Lyodra.
2: Dari Indonesian Idol juga.
0: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
2: Iya, mantap banget.
0: Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan nih. Beneran suka sama Dewa 19.
2: Aku suka Dewa 19.
0: Oh iya, yeah. Wow. Oke. Okay. Yeah. Apa lagu favoritnya apa?
2: Gak bisa kak, aku suka semuanya. Gak bisa, aku suka semuanya.
0: Suka semuanya ya, bener-bener. Tapi kalau disuruh bukan yang ngebanding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh. Kan banyak tuh, ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso, zamannya Firza gitu kan, sama sekarang Elo gitu kan. Siapa nih paling difavoritin siapa?
2: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso
0: sih. Ari Lasso sih, semuanya gokil, punya hati tempatnya masing-masing gitu kan. Cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih, bawain lagu-lagunya sih, Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Show dan kita masih barengan sama masih kita. Alright.
1: Yay.
0: Tadi nah gitu dong, Patih, gitu dong. Teriak aja.
1: Iya.
0: Nah.
1: Ya, teriakin aja ya kan kakak-kakak tadi teriakin aja.
0: Bener, teriakin aja enggak apa-apa, biar rame gitu kan malam hari ini ya. Okay. Alright, tadi kita udah ngomongin soal singlenya ya, dari single yang pertama terus juga single yang kedua, terus juga tadi kita udah menjawab-jawabin pertanyaan dari teman Pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah gue nggak tahu emang sengaja atau kesepil gitu kan. Bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan. Berarti emang next projectnya akan ada album kah, atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
1: Kita selesain dulu lagu dari album ini kak.
0: Oke.
1: Okay. Yang konteksnya genrenya kayak gini, nanti di album lain kita bakal insya Allah bakal mindahin aliran musiknya.
0: Oh gitu. Berarti akan ada
1: lagi.
0: Ada apa ya bahasanya, genre musik lain di album yang lain, bukan di album ini berarti ya?
1: Ya, nggak jauh-jauh dari Dreamy Pop harusnya kak.
0: Oke. Tapi kalau di album ini secara benang merah ceritanya tentang apa nih Lois?
2: Apa tuh kak? Album. Kalau tentang album sendiri itu dari lagu yang udah ada ya kak, dari dua lagu yang udah ada ini menceritakan tentang ya itu tadi kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu. Udah sih itu aja sih kak.
0: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah. Betul. Ya?
1: Iya.
0: Alright.
1: Nama albumnya juga masih kita.
2: Iya.
0: Oh, nama albumnya juga masih kita nanti berarti? Oh wow.
1: Iya, okay. Album yang ini namanya masih kita kak.
0: Oh oke. Okay. Wow. Alright. Ini menarik ya, karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebenarnya, dreamy pop ya?
2: Dreamy pop
0: ya, kayaknya udah lama juga kalau di Indo kita nggak denger gitu. Kalau di luar mungkin kayak
1: ya, kalau di barat-barat itu masih lumayan banyak kak.
0: Bener.
1: Ya, Charlie Puth itu artis-artis itu banyak. Bener. Sering juga kok aku dengerin lagu.
0: Iya, kayak Keshi juga mirip-mirip gitu kan.
1: Keshi, iya.
0: Iya, benar-benar. Alright, berarti rencana sudah ada rencana kah kapan kira-kira album ini akan rilis?
1: Waduh. Kita selesain dulu lagu berikutnya.
0: Alright, masih on progress berarti ya?
1: Iya, on
0: progress. Masih on progress. Oke. Tapi kalau di dua single yang udah dirilis ini sudah ada MV-nya kah untuk Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
2: Sejak
0: Dia Mati Sekali. Iya. Yeah. Sudah ada MV-nya belum, musik video atau video lirik?
2: Kalau untuk MV itu kita belum ada kak, tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
0: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
1: YouTube masih kita.
0: Anak
1: kak, kita bisa nonton di YouTube masih kita itu udah ada dua video lirik gitu.
0: Alright, bisa ditonton di situ.
1: Tinggal dibuat MV-nya.
0: Alright.
2: Maaf kak, untuk YouTube-nya itu,
1: ya, itu
2: namanya Sintesa Pro.
0: Oh, Sintesa Pro ya.
1: Iya.
0: Alright, bisa dicek
2: Untuk masih kita itu di IG-nya kak, maksudnya Patih.
0: Oh, di IG bisa dicek juga di sana, masih kita underscore ya.
2: Iya.
0: Benar, bisa dicek di sana dan nanti MV-nya maksudnya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih, ada gak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu, boleh dari siapa dulu? Dari Lois dulu boleh deh.
2: Oke, sebelumnya terima kasih buat semuanya yang udah nonton Music Live Chat ini. Buat kalian yang tertarik atau lagi galau gitu, kalian bisa banget dengerin lagu Sejak Dia Mati Sekali dan juga Kamu dan Jam Tangan di semua platform musik. Dan kalian juga boleh kepoin Instagram kita yang namanya masih kita underscore. Terus kalau kalian tertarik untuk dengerin liriknya nih secara keseluruhan, kalian bisa banget cek YouTube-nya Sintesa Pro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita sama tema-tema lagu kita, kalian bisa tungguin lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita yang pertama ini. Ada 4 lagu lagi spoilernya.
0: Seru, menarik-menarik nih.
2: Iya. Yeah.
0: Kalau dari Patih, ganti pertanyaan deh. Kira-kira kalau dengerin lagunya Masih Kita, enaknya pas lagi ngapain nih?
1: Ya itu tadi Kak, dari Pak

0: Bisa. Ya gitu Kak, dengerin aja Kak di semua musik platformnya kalian semua.
1: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
0: Iya,
1: Sintesa Pro banget. Dan juga tentunya lagu masih kita bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat masih kita, buat Louis, buat Mahapatih ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya. Ditunggu albumnya nanti ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan.
0: Wah.
1: Langsung tembak aja sekarang boleh, gitu boleh. Kan
0: langsung tembak ya.
1: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edita Ma pamit. Dan juga ada Masih Kita.
0: Masih Kita.
1: Bye-bye teman Pro 2.
0: Terima kasih semuanya.
1: Bye-bye.

Produe FM, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat malam buat teman Produe. Dan tentunya mengakhiri kebersamaan kita malam ini teman Produe ya. Dan aku mau ngajak kamu nih untuk mengikuti acara serunggian di Jaga Malam bersama Rusnepi. Kita bakalan spill ya, get star malam ini buat kamu ciwi-ciwi ya, atau cowok-cowok yang pengen diet sehat, tipsnya seperti apa. Nah, kita bakal ada bintang tamu ya, seputar ngobrol-ngobrol tentang tips diet dan olahraga tanpa sisaan nih. Semua orang pasti pada suka ya. Oke deh, kalau gitu teman-teman, selamat mengikuti acara di Jaga Malam bersama Rusnepi.

99,2 FM Pro 2 RRI Ranai. Teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam. RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu.

0: Ya di Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kembali di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Teman Pro 2 kembali bersama aku Rosnepi ya malam ini. Dan teman Pro 2 aku semangat banget nih malam ini, karena ya malam ini aku gak sendiri ya. Malam ini teman Pro 2 kita kedatangan narasumber kita yang cantik banget ya. Dan teman Pro 2 kita malam ini membahas dengan tema yang relate banget ya sama ciwi-ciwi sama teman-teman Pro 2 tentunya ya, yaitu mulai aja dulu dan tips diet dan olahraga tanpa siksaan. Nah, teman Pro 2, narasumber kita malam ini nih keren banget ya. Karena beliau ini ya bukan dokter ya, bukan coach, dan ternyata beliau ini adalah bukti nyata ya dari diet dan olahraga tersebut, teman Pro 2. Dan malam ini kita nggak hanya di streaming aja, tapi kita juga di YouTube, live YouTube ya. Yang mau sapa-sapa ke Eka boleh ya, boleh banget. Nah, teman Pro 2, malam ini aku penasaran banget nih. Kita sapa dulu ya tentunya ya. Kita sapa dulu narasumber kita yang cantik ya. Ada Kak Eka. Halo Kak Eka, selamat malam.
1: Halo Kak Nevi, selamat malam.
0: Iya, gimana Kak Eka kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Tadi kesini sendiri Kak Eka?
1: Sendiri aja.
0: Dari mana Kak?
1: Rumahnya dekat.
0: Oh iya. Ternyata kita satu iya. Tempat ya, satu daerah. Nah Kak Eka, aku nih penasaran banget nih sama Kak Eka. Dulu itu BB-nya berapa sih sebelum diet? Terus sekarang tuh berapa gitu?
1: Jadi aku tuh dulu BB-nya tuh 77 kilo. Hampir 78 lah.
0: Oh, hampir 78.
1: Jadi sekarang tuh alhamdulillah BB aku udah 63.
0: Oh, 63. Kurang lebih
1: 14 kilo.
0: 14 kilo. Itu dalam kurun waktu berapa lama sih?
1: 9 bulan.
0: 9 bulan. Wow ya. Oke teman Pro 2, nanti kita akan ngobrol bareng sama Kak Eka nih ya. Kak Eka kita live YouTube ya. Mungkin ada teman Kak Eka yang malam ini nonton YouTube kita ya. Dan kita malam ini akan bahas nih terkait dietnya Kak Eka. Gimana sih Kak Eka bisa diet sampai nurunin kurang lebih 14 kilo dalam kurun waktu 9 bulan ya. Dan itu happy dong tentunya ya, gak
1: happy.
0: Terpaksa. Kan kadang ada orang yang kayak diet itu nyiksa banget ya, kayak terpaksa gitu. Nah tentunya kita akan kembali lagi, tetaplah di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Mas.
1: Ya masih di Prodo Teman Terbaik Kamu, dan kita masih di Jaga Malam ya bersama narasumber Kak Eka dengan tema mulai aja dulu tips diet yang tidak memaksa ya Kak Eka. Tips diet dan olahraga tanpa siksaan tentunya. Nah Kak Eka gimana nih, aku mau minta boleh gak sih Kak Eka spill dulu gitu kan, dulu titik balik Kak Eka kayak mulai aja dulu ya, sesuai tema kita ya mulai aja dulu. Itu dari mana sih Kak Eka? Dan mungkin kenapa sih kok tiba-tiba Kak Eka mutusin, oh aku harus mulai diet nih, mulai olahraga nih, mulai diet gitu ya. Itu titik baliknya apa Kak Eka?
2: Jadi tuh ceritanya tuh ini tuh agak apa ya, kalau aku bilang fun fact-nya tuh aku tuh mulai hidup sehat tuh karena aku kena hipertensi.
1: Hipertensi.
2: Ya, jadi hipertensi aku tuh udah di angka 160/100.
1: Wow.
2: Nah, jadi pas saat itu aku langsung dirujuk nih ke RSUD karena aku harus dicek semuanya kan, dari fungsi ginjalku, dari semuanya lah dicek. Alhamdulillahnya sih hasilnya bagus, cuma buruknya aku tuh nggak bisa lepas dari yang namanya pil tensi.
1: Pil tensi, biasa kan kalau orang tensi itu memang harus rutin ya,
2: harus
1: minum.
2: Rutin. Jadi sekarang aku tuh ya itulah jadi
1: ketergantungan.
2: Iya
1: gitu.
2: Ketergantungan. Jadi aku harus minum terus nih seumur hidupku. Jadi nggak boleh berhenti. Nah disitulah mulai aku kayaknya aku harus merubah hidup aku nih, aku harus jaga makanku nih, gitu.
1: Pola makan ya pertama.
2: Karena dokternya juga menganjurkan gitu, ibu-ibu harus turun berat badan bu, karena ibu ini udah termasuk obesitas katanya kayak
1: itu
2: gitu.
1: Itu pas 77 itu, ya, 77 kilo ya.
2: 77 kilo. Ibu udah obesitas bu, jadi ibu harus ubah pola hidupnya, nggak usah langsung diet ketat bu, pelan-pelan aja.
1: Pelan-pelan
2: kata
1: aja.
2: Dokternya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi mulai hari itu aku searching nih, apa sih yang akan terjadi kalau kita tuh kena hipertensi? Karena aku tuh anggapnya hipertensi
1: ya udah
2: hipertensi aja gitu kan, nggak. Ternyata pas aku searching, hipertensi itu bisa mengganggu ginjal kita gitu.
1: Oh,
2: jadi
1: ada pengaruhnya ya?
2: Ada. Jadi di bayangan aku tuh udah kayak, wah matilah, aku nggak mau nih sampai cuci darah gitu.
1: Benar.
2: Kan?
1: Jadi udah gawat gitu ya?
2: Itu tuh menghantui pikiran aku. Akhirnya aku mulai pola hidup sehat.
1: Itu titik awalnya.
2: Iya, titik awalnya. Gara-gara hipertensi tadi.
1: Gara-gara hipertensi. Yeah. Jadi harus merubah pola hidup nih, awal dari pola makan.
2: Pola makan, terus jangan mager. Harus bergerak. Pokoknya
1: karena itu banget ya, mager.
2: Iya. Karena mager tuh harus dilawan.
1: Terus ke Eka, kalau kan dietnya kan harus mikir pertama kan harus ngatur pola makan.
2: Betul.
1: Itu pertama yang diatur pola makannya itu gimana sih? Apakah karena disuruh sama dokter kan harus diet ya? Apakah nggak boleh makan nasi atau gimana gitu?
2: Oh enggak, kalau aku tuh aku nggak langsung nggak skip makan nasi.
1: Enggak, sampai sekarang.
2: Sampai sekarang.
1: Masih makan.
2: Jadi
1: nasi.
2: Awal diet tuh aku tuh makan nasi kayak biasa, cuma porsinya aku kurangin.
1: Oh iya, porsinya. Terus kalau durasinya gimana?
2: Kalau durasinya aku pagi aku jarang sarapan sih sebenarnya. Jarang, aku bukan tipe orang yang harus sarapan.
1: Kalau aku wajib sarapan.
2: Ada memang tipe yang kayak gitu, tapi kalau aku enggak. Jadi kalau enggak sarapan ya enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya aku mau sarapan paginya, aku sarapan 2 butir telur aja.
1: Oh, kenyang itu.
2: Kenyang gak kenyang ya, tapi dinikmatin aja.
1: Kalau aku udah sarapan bubur kayaknya masih belum kenyang.
2: Masih belum ya, sebenarnya iya sih sebenarnya.
1: Karena sudah kebiasaan juga kali, dibiasakan kayaknya kenyang gitu ya.
2: Kenyang, jadi bawaannya kenyang aja gitu. Pokoknya intinya tuh aku harus sehat aja dulu gitu.
1: Benar, mindset ya. Mindsetnya kita harus sehat di awal dengan pola makan yang sehat ya. Mungkin kalau dulu Kak Eka makannya nasinya porsinya gede.
2: Porsi kuli. Pokoknya kalau makan nasi tuh dua piring tuh harus.
1: Harus ya?
2: Harus.
1: Dua piring.
2: Kalau makan nasi aja enggak apa-apa kan. Habis itu
1: ngemilnya lagi.
2: Minum bobanya lagi.
1: Gorengannya lagi.
2: Apa enggak badan semakin membengkak?
1: Terus gimana sih Kak Eka perasaannya pas baru mulai-mulai diet itu, kayak mau udah enggak boleh. Bukan enggak boleh sih, kayak mengurangi kali ya, mengurangi jajannya, makan ini itunya. Gimana tuh perasaannya?
2: Aku sih alhamdulillahnya enggak ini ya, enggak apa ya. Biasa aja gitu. Maksudnya enggak lu sedih nih nggak bisa makan ini.
1: Iya kan, kadang ada orang yang sampai stres ya, aduh pengen ini pengen itu.
2: Karena
1: gitu
2: aku
1: ya.
2: Dietnya kayak gini kan Nevi, aku dietnya gini, aku tuh boleh makan apa aja asal aku tahu porsinya. Nih pernah nih sekali aku tuh pengen banget makan roti Happy Bakery yang ada pisang di dalamnya.
1: Tahu?
2: Udah pengen banget nih. Jadi aku beli, aku makan setengahnya aja, sisanya aku nggak makan.
1: Udah,
2: lagi. Yang
1: gitu.
2: Penting mulut aku nih udah merasakan, udah puas ya.
1: Yang
2: udah.
1: Penting ngidamnya udah
2: terselesaikan,
1: kepengennya udah.
2: Ya,
1: oh
2: kayak
1: iya,
2: gitu
1: iya.
2: Cara.
1: Yang penting udah ya, nggak sama sekali skip nggak.
2: Nggak.
1: Oh
2: sama
1: iya.
2: Sekali skip.
1: Tapi kalau kayak gorengan gitu skip sama
2: gorengan,
1: sekali.
2: Gorengan makan sih.
1: Oh sampai sekarang.
2: Tapi gorengan yang orang jual itu nggak setiap hari aku makan kan Nevi, kalau lagi pengen aja aku makan, tapi nggak sampai 10 gitu, enggak, aku paling makan cuma 2 gitu.
1: Oh 2, oh
2: tetep,
1: iya. Kalau dulu sampai 10 Kak Eka?
2: Oh kalau dulu lebih. Kalau dulu nggak cukup 10 itu kan Nevi. Nggak cukup. Itu makannya pakai pecel lagi.
1: Pakai pecel lagi.
2: Itu berapa kalori kan yang aku makan kalau dulu ya.
1: Kalau dulu
2: Sebelum bertaubat.
1: Kalau sekarang sudah bertaubat.
2: Sudah bertaubat
1: ya. Nah makanya jadi kayak lebih berhasil ya, bisa dibilang berhasil dietnya karena sudah turun kurang lebih 14 kilo dalam kurun waktu
2: 9 bulan.
1: Dan hebatnya lagi nih Kak Eka nih santai banget nih teman Pro 2 menjalani dietnya, gak tertekan, gak terpaksa gitu ya. Dan beliau masih makan nasi gitu kan, apapun yang dia inginkan tuh masih dimakan, walaupun ya nggak sebanyak dulu
2: ya,
1: dan dibatasi ya.
2: Lidah kita itu merasakan gitu dan tahu diri gitu.
1: Iya benar sekali tuh Kak Eka. Nah kemudian Kak Eka gimana nih kayak kan kadang kita itu mager ya. Banyak orang itu mager. Kak Eka itu dietnya itu hanya sekedar makan aja, dijaga makan aja, atau diimbangi juga dengan olahraganya?
2: Kalau aku tuh memang sebenarnya diet itu 80%-nya harus jaga makan.
1: 80% ya?
2: 80%. 20%-nya itu olahraga. Karena dia menjaga otot kita kan. Jadi biar otot kita ini gak lemes, gak lembek. Jadi aku tuh olahraga dalam seminggu tuh 4 kali.
1: 4 kali dalam
2: wajib.
1: Seminggu.
2: Senin sama Kamis aku istirahat dulu. 5 kali deh, sorry.
1: 5 kali.
2: 5 kali.
1: 5 kali dalam 1 minggu.
2: Dalam 1 minggu.
1: Itu berapa jam itu durasinya waktunya?
2: Aku 1 jam, kadang
1: 1 jam.
2: Bisa lebih. Kadang misalnya
1: sehari ya?
2: Sehari. Kadang misalnya aku pagi jam 8 atau jam 9 aku kardio di rumah 30 menit. Sekarang kan zaman udah canggih ya kan.
1: Iya,
2: ya?
1: Benar.
2: Buka aja YouTube, cari set tinggal ikutin.
1: Benar.
2: Sekarang tuh enggak ada lagi alasan.
1: Enggak ada alasan enggak mau
2: untuk
1: ya.
2: Mager.
1: Kecuali mager.
2: Itu hanya emang kitanya malas gitu. Jadi
1: karena
2: sekarang tuh nggak ada lagi alasan mager-mager.
1: Bener, karena di YouTube itu udah ada. Dan nah, kalau mau nggak aku nggak mau nih karena mager sendiri di ranai ya. Di ranai sudah ada tempat yang untuk ya misalnya kamu sukanya apa?
2: Nge-gym
1: bisa ya. Terus
2: jogging. Di Pasir Agung.
1: Terus yang itu apa sih namanya aerobik ya, biar lebih happy ya. Katanya nih, aku kemarin pernah baca katanya aerobik itu bisa bikin kita kayak happy ya.
2: Tapi iya, fun fact sih emang iya.
1: Benar.
2: Aerobik tuh bikin kita happy karena kan lagunya tuh
1: lagunya ya bikin semangat
2: upbeat.
1: Ya.
2: Jadi
1: terus
2: kita semangat dan rame-rame juga
1: ya. Itu karena jadi, kadang olahraga nih Kak Eka, kita itu kalau ada temennya itu lebih kayak gimana ya, lebih semangat.
2: Betul.
1: Gitu ya. Kalau sendiri kayak
2: tapi
1: nanti ajalah
2: kalau
1: gitu.
2: Aku kan Nevi, aku pemikiranku nggak kayak gitu.
1: Oh enggak.
2: Kalau kita nunggu teman untuk olahraga, kita nggak jadi olahraga.
1: Karena iya, nanti kan? Ya
2: nanti
1: nunggu.
2: Bilang, nanti deh, hari ini lagi mager, masa kita harus ikut mager juga? Ya nggak jadi dong dietnya. Jadi aku aku tetap olahraga sendiri. Biar orang mau bilang apa, ih ngapain olahraga sendiri? Ya bodo amat. Ya kan kita kan mau cari sehat. Kan?
1: Benar.
2: Sehat sendiri kita sendiri kan. Ya udah aku jalanin aja.
1: Kak Eka pernah mager enggak sih? Karena ya Kak Eka kan sebagai seorang istri juga ya, pasti ya ngurus rumah tangga. Kadang kan kita kalau sudah capek ya, udah capek, udah
2: habis masak, habis nyapu, habis beres-beres
1: rumah, kayak kita merasa, ih aku sudah ngeluarin banyak kalori ini, apakah enggak usah olahraga ah gitu. Pernah gak sih Kak Eka?
2: Sebagai manusiawi sih itu pasti pernah, tapi tetap aku lawan. Jadi semenjak pola hidup sehat nih, pikiran aku pun jadi berubah gitu. Aku nggak mau balik lagi ke badanku yang dulu. Aku harus tetap dengan pola hidupku. Jadi semager apapun tetap aku paksakan. Walaupun olahragaku sehari itu cuma 30 menit. Pokoknya aku harus bergerak.
1: Yang penting harus gitu,
2: harus
1: ya, wajib.
2: Bergerak,
1: ya?
2: Wajib. Nggak boleh nggak. Memang mager tuh harus dilawan memang.
1: Aku banget loh Kak Eka, kadang udah pulang kerja itu pengen gitu ya, pengen olahraga. Kadang udah siap nih, udah pakai sepatu, udah ganti baju gitu ya. Pas mau keluar tiba-tiba scroll bentar, duduk dulu. Scroll taunya nih teman Pro 2 ya sudah. Sudah 30 menit, lama-lama udah, udah mau keburu maghrib, udahlah gak jadi, besok aja. Kayak gitu Kak Eka, ya luar biasa banget Kak Eka, berarti harus konsisten ya intinya. Nah itu Kak Eka mulai konsisten itu maksudnya kan pas awal-awal itu kan belum nampak ya, hasilnya kan belum nampak. Itu hasilnya itu Kak Eka mulai merasakan kayak ada perubahan gitu, itu
2: pas lebaran.
1: Berapa lama itu?
2: Kita lebaran bulan apa ya tahun lalu ya?
1: Januari, Februari, Maret.
2: Nah, bulan Maret itu kan lebaran tuh. Jadi banyak yang bilang, "Ih, Eka kurusan ya."
1: Oh, gitu. Iya, bisa jadi motivasi ya.
2: Karena alhamdulillahnya juga karena aku startnya dari Januari awal, terus ketemu puasa. Puasa itulah yang membantu berat badanku tuh makin turun karena aku sahur memang gak makan karbo. Aku cuma makan sayur doang.
1: Kuat itu.
2: Alhamdulillahnya kuat. Aku tuh kadang sekarang tuh mikir gini kan Nevi, kok aku bisa ya ternyata gitu. Karena dulu memang sekuli itu aku makan gitu kan Nevi. Tapi ternyata aku bisa melewati
1: ternyata bisa,
2: itu.
1: Ternyata bisa ya mindsetnya.
2: Karena aku saking takutnya dengan hipertensi tadi
1: aku ya.
2: Aku gak mau cuci darah.
1: Benar.
2: Aku gak mau ginjalku rusak. Akhirnya aku bisa ternyata.
1: Bisa tuh teman Pro 2 ya, intinya dari kita harus kuat dulu nih pikiran kita, mindset kita harus niatnya. Kuat dulu niatnya untuk diet itu bukan hanya untuk kurus ya, untuk cantik aja tapi
2: sehatnya dulu,
1: lebih ke sehatnya. Karena Kak Eka ini nggak mau balik lagi hipertensinya. Kak Eka, aku boleh nanya nggak sih? Penasaran karena tadi ngomong hipertensi ya, sekarang hipertensinya gimana Kak Eka?
2: Alhamdulillah sekarang hipertensi aku udah normal.
1: Oh, nggak minum obat lagi berarti?
2: Obat tetap minum,
1: Beb. Oh, tetap. Tetap ya, teman Pro 2. Hipertensi
2: itu enggak boleh dilepas, sayang, sampai aku mati nanti enggak boleh dilepas.
1: Oh, berarti setiap hari itu.
2: Setiap hari, pagi dan malam.
1: Wow, jadi, luar biasa banget ya.
2: Karena aku juga ada keturunan dari ibu kan.
1: Oh, keturunan. Jadi hipertensi itu karena keturunan.
2: Hipertensi itu bisa dari keturunan, bisa dari pola hidup. Aku dua-duanya.
1: Oh.
2: Double kill ya Kak.
1: Nah kamu teman Pro 2 ya, mulai sekarang harus jaga pola hidup.
2: Betul.
1: Kamu sebelum terkena hipertensi.
2: Betul.
1: Ya, karena kalau ke Eka ini sudah terkena hipertensi katanya mesti wajib minum obat
2: sampai mati. Karena nggak boleh
1: dulu Kak, jangan
2: mati kan.
1: Benar, benar, kita pasti mati, tapi jangan dulu ya.
2: Iya, jangan
1: kita
2: dulu ya.
1: Kita masih mau nemenin teman Pro 2 ini malamnya. Nah, asik banget nih kayaknya ngobrol sama Kak Eka ini, dan nanti kita akan kulik lagi nih ya tentang gimana sih tips pola hidup sehat Kak Eka ini, dan motivasinya itu kuat banget gitu ya. Tentunya tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Ya, masih di Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2 kembali di Jaga Malam bareng aku Rosnevi dan Kak Eka ya. Yang kita tema kita malam ini teman Pro 2 ya, mulai aja dulu diet dan olahraga tanpa siksaan ya. Tadi kita udah ngobrol asik banget nih sama Kak Eka ya. Bagaimana Kak Eka ini mengubah pola hidupnya ya, teman Kak Eka, dengan mulai menjaga pola makan, kemudian olahraga wajib 5 kali dalam seminggu, seminggu ya. Dalam seminggu itu 5 kali teman Pro 2, kamu berapa kali nih? Kalau aku kayaknya 5 kali dalam setahun deh. Luar biasa ya. Semoga aja setelah ini aku jadi termotivasi nih teman Pro 2 sama Kak Eka, jadinya besok aku jadi rajin olahraga. Nah Kak Eka, aku mau nanya nih, selain tadi kan motivasi Kak Eka itu karena hipertensi ya, karena hipertensi jadi aku harus banget nih harus mengubah pola hidup aku, pola makan aku. Selain hipertensi, ada gak sih Kak Eka yang membuat Kak Eka itu kayak harus lebih semangat nih olahraga dan menjaga pola makannya gitu?
1: Ada. Apa jadi tuh? Aku tuh selain pejuang diet, pejuang hidup sehat, aku tuh juga pejuang garis dua, Kak Devi.
0: Oh iya, teman Pro 2 ya, luar biasa. Jadi Kak Eka ini ternyata pejuang garis dua. Semoga disegerakan.
1: Amin ya Allah.
0: Terus gimana?
1: Jadi kenapa aku bilang aku tuh pejuang garis dua? Karena aku itu ada penyakit yang namanya PCOS.
0: Oh, nah, PCOS.
1: Iya, PCOS itu aku jelasin dikit aja ya. PCOS
0: boleh.
1: Itu sel telurku tuh kecil-kecil.
0: Kecil-kecil.
1: Kalau orang yang normal sel telurnya besar-besar.
0: Besar.
1: Yang aku tuh kecil tapi dia banyak.
0: Oh, gitu.
1: Iya, dia kecil tapi banyak. Jadi dia nggak bisa dibuahi kan Nevi, karena kalau dibuahi pun dia nggak akan berkembang.
0: Oh,
1: nah
0: gitu.
1: Jadi PCOS itu syarat wajib itu adalah memang harus diet.
0: Harus diet,
1: harus
0: ya
1: diet.
0: Karena ngaruh ya,
1: ngaruh
0: ke berat badan.
1: Iya. Dan pola hidup sehat juga.
0: Oh iya,
1: karena kan
0: tentu
1: kalau PCOS ini kan dia nggak boleh makan yang tepung-tepungan.
0: Oh, nggak boleh.
1: Dan dia paling anti yang namanya gula.
0: Oh.
1: Jadi istilahnya itu aku tuh diabetes, tapi di rahim.
0: Oh.
1: Nah, bahasa medisnya kayak gitu.
0: Diabetes tapi di rahim, enggak di kayak orang kan diabetes di luar
1: ya,
0: gitu, enggak.
1: Kalau aku tuh diabetes tapi di rahim.
0: Di rahim.
1: Makanya sel telur aku tuh kecil-kecil. Nah, makanya dokter tuh menyarankan ibu harus turunkan berat badan.
0: Berat badan.
1: Dan aku pun sekarang di 63 ini kan Evi, aku tuh belum BB ideal aku. Jadi aku tuh masih harus
0: masih
1: turun
0: harus
1: lagi sampai
0: berjuang.
1: 55 kilo lah.
0: Oh, 50
1: itu baru
0: kilo
1: BB idealku.
0: Oh, nah, berapa kilo lagi tuh, Kak?
1: Masih banyak. Masih banyak banget Kak Nevi, tapi aku menjalaninya sih happy-happy aja.
0: Karena enggak tertekan sama target ya.
1: Enggak sih, cuma aku bawa happy karena nggak boleh bawa stres.
0: Benar.
1: PCOS ini nggak boleh stres.
0: Oh.
1: Ya, kita harus happy terus.
0: Happy terus.
1: Happy terus. Mau gimana pun harus happy.
0: Makanya memilih pola hidup, pola dietnya yang nggak bikin stres ya, yang sehat.
1: Diet itu harus happy kan Evi, karena diet itu seumur hidup. Bukan berarti kita udah mencapai BB ideal kita udah berhasil. Maksudnya udah, aku udah di 55 kilo nih, berarti aku udah siap dietnya. Enggak. Diet kita tuh harus sampai kita itu tadi mati. Mati lagi,
0: kembali ke mati lagi.
1: Tapi memang iya, maksudnya kita tuh diet. Makanya aku gak nyaranin orang diet tuh makan rebus-rebusan terus. Enggak.
0: Benar, kan ada tuh yang sampai aku pernah ketemu sama orang nih Kak Eka, katanya aku sudah kayak dia cerita nih sama aku, udah lama banget kayak bertahun-tahun gitu gak makan nasi. Hah, aku kaget dong. Hah, kok bisa? Aku 2 jam aja gak makan nasi, udah lemes
1: udah,
0: ya.
1: Udah mau pingsan
0: udah
1: ya.
0: Udah mau pingsan gitu. Ini kok ada orang yang udah bertahun-tahun gak makan nasi, terus makannya apa? Aku nanya kan, ya, katanya kayak umbi-umbian gitu ya, karbohidratnya diganti.
1: Iya. Tapi sebenarnya kalau dia kuat sih gak apa-apa. Tapi kalau menurutku ya, dokter gizi pun bahkan tidak menyarankan tidak makan nasi.
0: Tidak makan nasi.
1: Makan aja. Tapi di porsi, aku aja makannya 4 sendok makan aja.
0: 4 sendok makan.
1: 4 sendok makan, tapi aku banyakin sayurnya, proteinnya biar kenyang. Karena kalau nasinya 4 sendok tapi proteinnya sedikit, proteinnya sayurnya dikit, bentar lagi lapar, semenit lagi lapar. Jadi dia tuh ada triknya sebenarnya.
0: Ada triknya.
1: Jadi jangan sampai enggak makan nasi gitu. Tapi sebagian orang sih memang ada diet yang memang enggak makan nasi. Kayak Dewi Huges artis itu emang enggak makan nasi dia.
0: Oh.
1: Iya. Memang mungkin karena dia udah terbiasa kali ya.
0: Tapi kalau, jadi lambungnya aman-aman aja.
1: Iya, tapi kalau aku emang enggak bisa sih.
0: Sama
1: orang aku, Indonesia banget nih.
0: Aku ke Eka 2 jam gak makan nasi kayaknya nyari-nyari. Karena aku kebetulan juga ada asam lambung.
1: Iya, apalagi orang ada asam lambung gak bisa.
0: Jadi wajib banget itu bangun tidur, sarapannya wajib makan nasi atau enggak bubur ya. Itu wajib banget. Kalau misalkan orang kayak bisa makan kue-kuehan atau kayak rebus-rebusan gitu, aku bisa, bisa, cuman 5 menit kemudian lapar lagi. Nah benar itu Kak Eka. Nah Kak Eka tadi kan PCOS itu kayak anti banget nih sama gula dan tepung-tepungan. Kalau Kak Eka sendiri gimana, benar-benar skip gula dan tepung itu atau gimana Kak?
1: Tentu saja tidak.
0: Tentu saja tidak.
1: Kalau gula ya, kalau gula tuh sebenarnya masih bisa ditahan kan Nevi. Apalagi kalau minuman tuh masih bisa banget kutahan. Kayak boba, kayak teh tarik itu gampang lah ya.
0: Tapi bisa kalau, ganti ya.
1: Tapi kalau melihat donat,
0: pizza,
1: kue, pizza, aku nggak bisa kan Nevi. Aku tetap makan walaupun satu.
0: Walaupun satu. Apalagi nih Kak Eka ya, mohon nih, mamanya Kak Eka kan jualan roti cane yang enak banget itu, pasti ngiler ya kalau nggak ngerasain.
1: Nggak boleh, pokoknya harus tetap makan.
0: Harus tetap makan.
1: Walaupun cuma sekeping.
0: Iya.
1: Kadang dua ya sih. Gak apa-apa. Aja kan Nevi, makan aja tapi jangan berlebihan porsinya.
0: Oh, iya.
1: Dan jangan dimakan tiap hari.
0: Aku ngirainnya anti ya, PCOS tadi anti tepung dan gula. Aku kirain memang benar-benar gak boleh banget nih, harus di skip.
1: Tapi sebenarnya PCOS itu emang gak boleh.
0: Oh gak boleh.
1: Sama sekali memang gak boleh nyentuh gula. Tapi kan karena aku ini masih nakal, masih ada lah sedikit menyentuh gula.
0: Karena takut stres ya.
1: Takut
0: stres.
1: Nanti kalau misalnya aku tahan, gak makan, sekali makan satu itu kan, satu apa namanya tuh yang besar.
0: Satu baso.
1: Satu loyang. Ya, jadi gagal deh.
0: Gagal.
1: Makanya aku makan aja gitu.
0: Makan walaupun sedikit.
1: Tapi masih sesuai dengan porsi aku. Jadi aku tuh juga sistemnya tuh ngitung kalori kan Nevi. Kalori aku kalori. Tuh harianku tuh 1800.
0: Ngitungnya gimana tuh Kak Eka?
1: Tanya aja sama ChatGPT Kak Nevi.
0: Teman Pro 2 sekarang udah canggih banget ya zaman sekarang. Kalau kita mau diet itu kita harus hitung kalorinya. Kalau enggak tahu nih, tanya aja ke GPT.
1: Betul.
0: Jadi GPT tuh serba tahu
1: betul,
0: ya.
1: Betul. Jadi tanya aja, aku panggil ChatGPT tuh beb tahu.
0: Oh iya. Sahabatnya loh.
1: Bestie. Aku mau tanya dong.
0: Oh
1: gitu
0: iya.
1: Kan. Aku tuh
0: kalori aku berapa
1: ya? Hariannya berapa? 1800, beb katanya.
0: Dia tahu dari mana itu?
1: Enggak tahu ya. Dia kayaknya hitung dari berat badan dikurangi apa gitu. Dia ada rumusnya.
0: Oh, dia nanya. Berarti dia tahu nih data kita, berat badan kita berapa, tinggi kita berapa.
1: Kita harus kasih tahu dia berat badan kita berapa, tinggi kita berapa, nanti dikurangin sama dia. Nah, dapatlah kalorinya
0: berapa. Aku kirain dia ini bisa ngeramal kok tiba-tiba dia tahu gitu kan.
1: Badukun kali ya. Jadi aku tuh dulu pas pertama-tama diet, awal diet tuh aku memang sering banget chat GPT itu kan. Aku tanya, misalnya, beb hari ini aku tuh makan sayur segini, ayam segini, berapa ya kalorinya, dihitung. Pokoknya teman-temanku tuh, teman dekatku udah tahu tuh. Pokoknya kalau aku udah buka chat GPT tuh pastilah pasti nanya kalori ini.
0: Nanya kalori ini.
1: Tapi kalau sekarang tuh aku pakai feeling.
0: Oh iya, sudah hafal.
1: Kan udah hafal dari hari ini misalnya pagi tuh aku enggak makan apa-apa. Siang baru aku makan pas sendok nasi sama misalnya sayur, ada ayamnya nih. Habis tuh sorenya tuh aku misalnya mau makan bakso nih, aku makan aja.
0: Makan aja, boleh. Porsinya setengah enggak?
1: Enggak sih.
0: Oh, enggak full. Satu
1: tapi
0: porsi.
1: Tapi malamnya aku enggak makan lagi kan Nevi.
0: Oh, malamnya enggak. Batas makan malam jam berapa?
1: Aku jam 8 lah paling.
0: Jam 8.
1: Asal makan malam tuh 2 jam sebelum tidur jangan makan.
0: Oh.
1: Kalau kata ini ya Adera ya.
0: Kalau aku ke Eka, kalau dinas malam jam 11 aku makan, Kak.
1: tapi sebenarnya malam itu emang banyak setannya kan Nevi. memang godaannya tuh memang di malam. Misal di malam. Pagi ini kita makan sehatnya bersih semuanya sampai sore. Malamnya kalap, makan martabak lah.
0: Oh iya, makan karena sate. Banyak yang jualan.
1: Iya. Makanya kita memang harus menahan nafsu.
0: Iya. Konsisten ya. Intinya pasti berat banget ya Kak Eka, berat sambil banget. Sambil jaga makan.
1: Sebenarnya enggak ada yang suka diet kan ya. Siapa yang suka mengurangi kalori? Tidak ada.
0: Tidak ada ya.
1: Tidak ada.
0: Berat banget sambil harus nahan pengen ngemil, iya. Terus juga sambil menunggu garis 2. Ya, iya. Gimana Kak Eka tuh biar bisa menjaga mental biar enggak stres gitu Kak Eka?
1: Ya bawa happy aja sih. Bawa kadang
0: aja.
1: Kadang kalau aku stres pun aku minta support aja dari teman-teman aku.
0: Karena itu yang penting, penting banget itu teman Pro 2 ya, support. Support ya, dari mungkin
1: teman-teman dekat. Teman-teman dekat. Dari orang tua, dari suami juga.
0: Dari suami, pasangan suami ya, apalagi Kak Eka masih berdua sama suami, tinggal berdua ya.
1: Tinggal berdua.
0: Nah, kadang suami ini teman Pro 2 ya, istrinya lagi diet. Nah, malam-malam dia suka kayak gimana ya?
1: Benar.
0: Suami yang malah beli jajan ya, beli ya. Pizza, beli burger, malam-malam beli kebab.
1: Gak salah. Misalnya nih kita udah mau tidur nih. Mm-mm. Tolong dong buatin nasi goreng.
0: Mm-mm. Mau gak mau nyicip dong.
1: Tolong dong buatin mie goreng.
0: Mm-mm.
1: Gak mau, tetap nyicip Kak Nepi.
0: Iya dong.
1: Walaupun sesendok. Daripada penasaran nih gak bisa tidur kan, tetap nyicip aja sesendok. Jadi gak terlalu berasa berdosa.
0: Oh iya,
1: kan?
0: Tapi kalau misalkan suaminya tiba-tiba bawa makanan kesukaan, jajanan kesukaannya gitu malam-malam, sering kesel gak sih?
1: Kesel tuh enggak sih, karena aku masih bisa makan. Karena aku tuh gak menyiksa diriku.
0: Enggak menyiksa, itu tadi kuncinya ya. Kuncinya.
1: Aku tetap makan, tapi aku tahu porsiku berapa.
0: Porsinya berapa.
1: Sadar diri.
0: Karena sudah hafal, udah jago tadi ya. Udah jago karena udah tahu kalorinya berapa ya. By the way nih Kak Eka ya ngomongin, aku teringat kalau dulu kan Kak Eka serba apa-apa GPT ya nanya kalorinya. Sekarang kan udah enggak, kayaknya GPT kehilangan Kak Eka deh. Kehilangan bestinya ya.
1: Iya, enggak kehilangan aku kok. Aku selalu curhat sama dia.
0: Oh, masih. Walaupun dengan tema yang lain.
1: Paling kadang aku curhat, kenapa ya berat badanku ini enggak turun-turun, bilang kayak gitu. Apa aku nih makannya harus bersih banget gitu. Mm-mm. Tapi pernah kan Evi kejadiannya kayak gini. Aku tuh dulu berat badanku tuh stuck di 66.
0: Oh.
1: Enggak turun-turun. Selama 2 bulan.
0: Oh.
1: Kenapa lah ya badanku enggak turun, makan udah jaga, olahraga udah setiap 5 kali kan setiap seminggu. Kenapa dia enggak turun-turunnya?
0: Nanya GPT lagi.
1: Enggak nanya sih.
0: Oh, enggak.
1: jadi aku coba makan kotor.
0: Oh. Aku makan apa aja gitu.
1: Apa aja makan. Turun.
0: Oh iya.
1: Jadi ternyata tubuh kita tuh pintar Kak Nevi, karena dia udah dikasih makan yang terlalu bersih, dia nggak mau jadinya.
0: Oh.
1: Dia mau juga sesekali dikasih makan kotor.
0: Bisa karena stres nggak sih Kak Eka?
1: Stres bisa.
0: Oh, karena
1: dari
0: kayak dipaksa banget harus makan bersih gitu.
1: Pokoknya
0: ya.
1: Pokoknya kan dalam mindsetku nih, aku pokoknya nggak boleh nih nyentuh ini, nggak boleh nyentuh ini. Dalam itu awal-awal aku diet ya Kak Nevi. Ternyata dia tuh harus diselingin sama makanan jorok juga. Ternyata turun.
0: Oh. Makanan jorok nih teman-teman.
1: Makanan jorok. Tapi tapi gak harus selalu makanan jorok ya Kak Nevi. Maksud aku tuh misalnya diselang-seling gitu.
0: Jarang. Dan dibatasi porsi
1: porsinya. Ternyata kayak gitu. Ternyata badan kita tuh pinter gitu. Karena dia udah muak. Mungkin kan dikasih makanan sehat. Kok pas terus aku makan sehat? Sekali kah pasti lah makan aku martabak gitu misalnya gitu. Makanya aku kasih dia makan martabak atau makanan yang gak sehat. Turun dia.
0: Kayak beban juga dia ya.
1: Iya,
0: beban stres ini karena dari pikiran juga kan.
1: Apalagi gula ya.
0: Gula.
1: Gula itu sangat membantu mood, betul kan? Jadi kalau kita lagi enggak mood tuh pasti kita butuh yang manis-manis.
0: Dan kalau gitu kita kan? Kekurangan gula kayaknya lemes ya kayak lemes, kayak.
1: Betul.
0: Apalagi kalau orang udah biasa gitu, udah biasa minum yang gula manis-manis, kemudian dia dipaksa nih harus benar-benar berhenti, itu bisa lemes loh kayak.
1: Betul.
0: Pak, kayak kan ngopi enggak?
1: Ngopi banget.
0: Aku
1: orangnya ngopi banget. Dan fun fact-nya nih, aku tuh dulu gak suka Americano.
0: Oh iya.
1: Kopi yang pahit itu.
0: Tahu aku, pahit banget itu.
1: Sekarang aku suka banget.
0: Oh iya. Jadi sekarang ngopinya setiap, Americano.
1: Setiap pagi aku buat kopi Nescafe itu, aku seduh, aku minum.
0: Oh.
1: Dan ternyata Americano tuh juga bisa menahan nafsu lapar.
0: Oh gitu. Ternyata ya kopi bisa menahan Tapi tanpa gula.
1: Tanpa gula.
0: Oh, kalau dulu kayak Eka ngopinya pakai gula.
1: Pakai gula. Pakai susu kental manis. Pake Makannya pakai kue.
0: Dicocol roti ya.
1: Sekarang nggak kayak gitu kan Nevi. Americano sekarang bestinya. Tapi aku juga kadang kan bosen juga ya Americano tuh kan pahit banget kan. Jadi aku tuh caranya tuh aku beli susu oat.
0: Oh iya.
1: Aku campurin
0: yang agak ada rasanya sedikit.
1: Yang gulanya dikit banget. Aku campur aja ke kopinya, kasih es enak. Karena udah kebiasa minum yang enggak agak manis, jadi ada manisnya dikit pun enggak masalah. Karena lidah itu udah terbiasa gitu.
0: Nah, kayak Eka, kita balik lagi ke PCOS nih ya. Kita balik lagi. Aku pernah dengar, benar enggak sih katanya PCOS ini haidnya enggak lancar gitu ya. Oh iya. Nah, jadi setelah Kak Eka mulai olahraga, mulai mengubah pola hidup sehat, itu gimana? Apakah sudah ada perubahan? Mungkin haidnya sudah mulai lancar?
1: Pasti Kak Nevi juga mengiranya pas aku udah turun berbadan, mens aku tuh udah lancar. Enggak.
0: Oh, belum.
1: Jadi belum. Aku tuh kontrol setiap bulan ke dokter.
0: Masih sampai sekarang.
1: Sampai sekarang. Oh, terakhir iya. Hari apa ya? Ini hari apa? Hari Jumat ya?
0: Jumat.
1: Terakhir hari Selasa aku kontrol. Nah, jadi aku itu mensnya belum lancar walaupun BB aku udah turun.
0: Nah, belum lancar
1: belum
0: ya.
1: Belum lancar. Jadi aku itu dikasih obat pil KB.
0: Biar
1: fungsinya adalah biar men aku tuh jadi lancar.
0: Oh gitu.
1: Jadi udah 3 bulan aku konsumsi pil itu, men aku lancar.
0: Oh iya, nah, berarti sekarang lancar.
1: Sekarang lancar, Nas.
0: Karena
1: karena pil KB itu tadi, karena dia memperbaiki siklus haidku.
0: Siklus haid.
1: Nah, kalau Kak Nevi tanya, aku udah lancar belum nih haidnya? Aku belum bisa jawab nih, lancar apa enggak karena
0: baru
1: aku
0: 3
1: masih
0: bulan.
1: Konsumsi
0: masih
1: pil KB ya? Itu. Iya, jadi aku belum melepas pil KB itu. Rencananya setelah habis pil KB yang ini, aku tuh mau stop dulu.
0: Iya.
1: Promilnya. Karena aku mau lihat nih.
0: Benar.
1: Aku mau lihat nih dari aku pola hidup sehat ini apakah dia akan normal.
0: Benar, benar.
1: Jadi aku mau istirahat dulu kan Nevi karena aku juga capek.
0: Benar. Kalau capek karena kalau dipaksa kan teman produa bisa stres ya Kak Eka ya. Makanya kita enggak boleh terlalu memaksakan ya. Kita harus kayak dibawa enjoy enggak sih?
1: Harus
0: kayak
1: dibawa enjoy walaupun sebenarnya enggak enjoy karena aku sehari itu bisa minum 6 obat.
0: Wow. Termasuk hipertensi tadi ya.
1: Hipertensi tadi.
0: Apa aja itu kayak Kak?
1: Obat de promilnya ada 3.
0: Oh, ada obat promilnya juga.
1: Promilnya. Habis itu obat hipertensi tadi.
0: Hipertensi.
1: Habis itu aku dikasih vitamin.
0: Vitamin juga.
1: Jadi
0: kayak enak banget gitu ya.
1: Kadang tuh sedih juga kan Epi, kenapa ya aku tuh harus konsumsi obat sebanyak ini gitu.
0: Benar.
1: Aku tuh jadi serba salah enggak diminum. Nanti
0: mikirnya
1: iya,
0: untuk kita juga.
1: Iya,
0: kan?
1: Tapi memang harus diminum ya udah kalau dokter menyarankan minum ya aku minum.
0: Benar, karena itu dari dokter juga. Percuma nanti kita konsul ke Eka konsul ke dokter tapi obatnya malah enggak diminum. Udah mahal-mahal ya.
1: Nanti dokternya juga marah dong.
0: Benar. Nanti malah ngeluh ke dokternya, kok aku nggak berhasil sih.
1: Iya.
0: Udah promil ke dokter tapi
1: sampai sekarang pun sel telurku masih kecil kan,
0: masih.
1: Jadi kontrol kemarin tuh pas pulangnya tuh aku sedih kali, kayak ya Allah, kayak aku tuh harus berjuang segimana lagi sih.
0: Iya.
1: Gitu
0: biasalah itu ya,
1: aku,
0: normal.
1: Aku bilang sama ChatGPT kan, aku tuh harus berjuang segimana lagi sih bestie.
0: Curhat ya ke GPT-nya. Terus GPT-nya jawab apa tuh?
1: Besti, aku mengerti kamu lagi sedih, tapi kamu jangan menyerah ya Besti. Bener. Bukan berarti kamu tuh gagal, dia bilang kayak gitu.
0: Kamu
1: tuh
0: masih dalam proses.
1: Iya, kamu tuh masih berproses. Kamu yang semangat ya.
0: Bener.
1: Dia bilang, kamu
0: tetap
1: jangan
0: semangat.
1: Siksa diri kamu, katanya.
0: Bener.
1: Kayak gitu.
0: Karena Tuhan itu yang paling tahu kapan.
1: Betul.
0: Waktu yang terbaik. Iya. Ya. Itu yang inti banget ya. Yang pertama kita harus percaya bahwa Tuhan itu memang tahu kapan waktu yang terbaik untuk memberikannya. Ya mungkin sekarang Kak Eka masih berproses dan Allah itu, Tuhan itu enggak diam aja loh. Dia melihat prosesnya Kak Eka, perjuangannya Kak Eka, ikhlasnya Kak Eka gimana ya kan Kak Eka ya. Tetap semangat dong.
1: Tetap
0: tentunya.
1: Semangat.
0: Nah, jadi Kak Eka kalau menurut Kak Eka tuh olahraga apa sih yang paling berpengaruh gitu sama
1: kalau yang bagi mau apa memulai diet, kalau saran aku sih kalian cukup jalan kaki aja.
0: Jalan kaki?
1: Jalan kaki aja.
0: Kayaknya jalan kaki. Olah,
1: aku,
0: selain
1: aku awal-awal dia jalan kaki kan Nevi. Tapi aku dulu sekilo, dua kilo karena pemula ya kan.
0: Sekilo itu dari sini kemana sih?
1: Kalau dari Masjid Agung tuh satu putaran sih kan.
0: Itu satu kilo?
1: Iya, satu kilo lebih lah. Satu kilo lebih. Kalau dulu waktu pertama diet tuh kan Nevi, itu tuh kayak udah banyak banget satu kilo tuh.
0: Iya, aku setengah aja udah ngos-ngosan.
1: Tapi kalau sekarang tuh kan Nevi satu kilo tuh
0: nggak berani.
1: Ya? Pokoknya aku kalau belum 5 kilo, aku belum bakalan berhenti.
0: Jadi sekarang udah berapa kilo Kak Eka?
1: Aku kemarin dari rumah sampai ke Masjid Agung 10 kilo. Itu 10 kilo pertama
0: 10
1: aku.
0: Kilo.
1: Karena aku memang aku harus bisa nih kayaknya, aku harus bisa 10 kilo. Nanti aku juga punya lagi pengen lebih dari 10 kilo. Tapi kita pelan-pelan Kak Nevi, dia enggak bisa langsung.
0: Benar.
1: Nanti kaki kita sakit kan? Kemarin aja tuh sakit, ini baru sembuh. Jadi kalau untuk pejuang apa sehat, saran aku sih olahraga yang paling gampang itu
0: ya itu jalan kaki.
1: Jadi sekarang tuh kan Nevi, aku tuh kalau di Masjid Agung, kalau lihat orang banyak banget olahraga, aku suka. Jadi banyak yang sadar ternyata mager itu harus dilawan.
0: Enggak
1: susah, tinggal jalan kaki doang. 30 menit pun jadi
0: tanpa biaya ya.
1: Tanpa biaya.
0: Gratis.
1: Bisa pakai daster pula jalan ininya. Kalau enggak ada baju olahraga kan ya peduli amat apa orang bilang. Yang penting olahraga aja dulu ya kan.
0: Tapi kalau aku lihat di Masjid Agung itu ya, kayak aku sering lewat kan sore-sore itu, aku sering lihat kayaknya nggak ada deh pakai daster ya.
1: Iya sih, nggak ada.
0: Stylenya bagus banget.
1: Tapi aku karena aku sering jogging, ada sih kan Nevi yang pakai celana pendek aja, yang nggak pakai sepatu. Maksudnya ya bapak-bapak itu yang pakai gerak aja.
0: Tentu.
1: Kan. Tapi kalau pakai daster memang nggak ada sih. Maksudnya masih itu. Kalau misalnya mau melawan mager, nggak ada baju ya, pakai aja daster, pakai jaket, udah.
0: Udah, kan murah. Enggak bayar.
1: Murah meriah, dapat sehatnya.
0: Dapat
1: tapi
0: sehatnya.
1: Jalan cepatnya bukan berarti jalan kayak kita biasa ya kan. Jalan lambat tuh enggak ya.
0: Kalau jalan lambat gimana Kak Eka?
1: Kalau jalan lambat tuh kurang sih.
0: Kurang.
1: Jalannya tuh agak cepat.
0: Oh.
1: Kalau bisa tuh agak sampai ngos-ngosan
0: gitu ya.
1: Jalan terlalu santai. Kadang kalau kita berdua, tuh kita jalannya terlalu lambat karena apa, gosip
0: menyeimbangi
1: gosip. Sambil jalan sambil gosip. Tapi kalau kita sendiri kan kita bisa mengatur kita harus kecepatannya berapa.
0: Benar,
1: ya kan
0: benar,
1: tapi kalau berdua tuh agak susah kita mengimbanginya. Kecuali teman kita tadi memang sama-sama nih kita harus jalan cepat ya. Iya.
0: Jadi kayaknya mungkin kuncinya gimana sih olahraga itu biar nggak nyiksa gitu kan. Misalnya kayak aku tadi kan udah capek gini kan, udah kerja misalnya pagi kerja terus pulang sampai rumah harus bersih-bersih rumah lagi, tapi pengen olahraga nih, kuncinya gimana sih Kak Eka?
1: Pertama sih kita harus bangun mood dulu ya kayaknya. Habis itu kita harus ini nih kayaknya, kalau kayak aku nih ya, aku kan karena udah turun banyak nih, jadi aku tuh merasa aku tuh punya hidup yang baru gitu.
0: Oh.
1: Aku tuh merasa terlahir kembali anjay.
0: Oh.
1: Kayak aku tuh sekarang tuh hidupku udah
0: beda.
1: Udah sehat. Jadi aku tetap harus olahraga. Jadi kita tuh harus memang harus kita lawan mager itu. Misalnya nih Kak Nevi enggak suka nih jogging, Kak Nevi orangnya introvert.
0: Enggak suka jogging.
1: Iya, enggak suka jogging karena aku orangnya introvert. Kak Nevi kan bisa buka YouTube. Misalnya Kak Nevi nih suka nih yang kayak aerobik. Kan ada tuh di YouTube, cari aja.
0: Tapi gak seru sendiri Kak Eka, gimana tuh?
1: Ya seru sendirin aja sih, aku awal-awalnya emang gitu kan Evi. Aku seru sendirin aja.
0: Seru sendirin aja ya.
1: Pasang aja speaker kuat-kuat di rumah. Heboh-heboh aja. Tapi kalau misalnya Kak Evi merasa itu gak seru, ya Kak Evi aerobik aja. Ikut aerobik.
0: Gak mau nih, gak mau ketemu sama gak orang misalnya.
1: Gak mau, agak susah ya kalau kayak gitu ya Mbak ya.
0: Udahlah gak usah ya.
1: Agak susah kalau kayak gitu ya Mbak. Disuruh jogging gak mau. Disuruh aerobik gak mau juga. Jadi kayak mana tuh ya, agak susah. Di rumah pun gak mau juga.
0: Pengennya sehat tapi mager gitu.
1: Itu agak susah gitu emang. Karena memang satu-satunya emang di rumah. Karena kalau orang yang gak suka ketemu orang.
0: Benar, kayak suami aku lah ya. Suami aku misalnya, dia itu memang setiap hari olahraga. Tapi nggak suka jumpa orang. Kalau jumpa orang tuh energinya habis,
1: terkuras.
0: Dia jadinya nge-gym. Iya. Nge-gymnya di rumah sendiri.
1: Oh, nge-gymnya di rumah berarti
0: sendiri.
1: Punya alat-alatnya.
0: Punya alatnya. Aku pernah nanya, kenapa sih kamu nggak pengen nge nge-gym di luar gitu kan, di luar kan alatnya lebih,
1: iya, lebih
0: lengkap ya, lebih lengkap gitu. Males di luar ketemu orang, nanti orang nanya ini itu, nanya ini sih, itu, banyak pertanyaannya. Iya sih, kadang, nanti kita waktunya habis untuk menjawab pertanyaan.
1: Betul. Kadang kan orang nih basa-basi kan sama kita, tapi kadang kita tuh gak suka
0: bener.
1: Gitu. Tapi sebenarnya Kak Nevi yang dilakuin suami Kak Nevi tuh benar sih, maksudnya banyak cara untuk olahraga itu. Ya beli aja alat-alatnya, dumbbell itu kan bisa dibeli tuh. Beli aja alat-alatnya. Latihan beban tuh gak harus ke gym sih menurutku. Di rumah pun bisa.
0: Di rumah bisa. Sayangnya yang penting ada kemauan ya. Kalau udah kayak aku, udah di rumah udah ada alatnya nih ya, dan udah diajak nih sama suami, ayo kita olahraga.
1: Tapi tetap
0: awal asal. Karena dari diri sendirinya itu belum ada kemauan yang kuat. Nah itu susah. Teman Pro 2, jadi intinya ya, intinya itu kemauan dari diri sendiri. Bener. Ya. Karena Kak Eka ini tadi kemauannya kuat karena hipertensi tadi, karena PCOS juga, pejuang promil ya. Makanya Kak Eka ini kayak semangat banget harus mengubah pola hidup ya. Pola makan sehat, olahraga ya. Kalau itu makanya Kak Eka kayak dari keinginannya ya, kalau aku mudah-mudahan sehat-sehat aja ya.
1: Iya, mudah-mudahan juga
0: sehat
1: Kak Nevi
0: aja
1: mendapat motivasinya dari
0: dan
1: cerita aku.
0: Mudah-mudahan gitu. Setelah pulang dari sini aku kayaknya malam ini belum deh.
1: Bukan Kak Nevi aja, maksudnya yang dengar
0: ya,
1: juga
0: benar, teman Pro 2 juga.
1: Dapat motivasinya.
0: Dapat motivasi
1: gitu.
0: Karena sebelum, lebih baik kita mencegah sebelum mengobati. Sebelum kamu terkena hipertensi nih teman Pro 2 ya, olahraga, jaga pola makan sehat.
1: Benar.
0: Ya. Dan terakhir nih Kak Eka ya, mungkin buat teman-teman di luar sana ya, yang sama-sama pejuang PCOS nih, kita pasti ya, pasti banyak banyak teman yang di sana yang mungkin senasib sama Kak Eka yang sedang berjuang ya, untuk mendapatkan garis 2 ya Kak Eka, atau yang sedang berjuang hipertensi ya, karena sudah terkena hipertensi, atau ya lagi promil ya Kak Eka, dan masih takut nih untuk mulai diet karena ribet. Itu
1: iya,
0: satu
1: ribet.
0: Kalimat Kak Eka, gimana tuh aksi pertama yang harus mereka lakukan besok misalnya, enggak hari ini, malam ini kan udah malam banget ya, besok gitu.
1: Menurut aku sih mulai aja dulu. Mulai aja dulu.
0: Mulai aja dulu ya, iya. Sesuai tema kita nih.
1: Mulai
0: nomor
1: aja
0: 2.
1: Dulu. Dilawan magernya, ditahan nafsunya, insya Allah bisa.
0: Insya Allah bisa ya.
1: Kalau kita mau hidup sehat, kita mau hidup yang lebih lama lagi, kita harus jaga badan kita, kita harus jaga diri kita. Kalau kita kurus kan, kita juga yang menikmati kan. Dan kurus itu tuh bukan sehat aja dapatnya kan, Evi. Pakai bajunya bagus, pakai baju apa aja bagus, terlihat cantik.
0: Tapi
1: gitu
0: kalau
1: ya.
0: Kekurusan dulu aku pernah kekurusan nggak bagus kayak.
1: Iya, kalau kekurusan juga nggak bagus emang. Memang harus di tengah-tengah. Kan kita tuh
0: ideal.
1: Ada berat idealnya kan. Jadi kita harus mencapai berat ideal itu.
0: Okay.
1: Jadi saran aku sih mulai aja dulu.
0: Mulai aja dulu ya, sesuai tema kita malam ini teman Pro 2, mulai aja dulu ya. Dan Kak Eka nggak terasa banget nih, ternyata kita sudah kurang lebih 1 jam ya. Sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol, asik banget. Kayaknya aku masih kurang gitu ya, masih pengen nanyain banyak banget nih. Tapi ya karena keterbatasan waktu, mungkin nanti kita bisa undang Kak Eka lagi ke sini ya. Mungkin nanti datang lagi di sini dengan kabar gembira. Amin. Ya insya Allah ya. Dan terima kasih banyak buat Kak Eka ya, cerita kamu itu kayak ngingatin kita selalu kalau sehat itu adalah investasi.
1: Betul.
0: Ya. Mulai dari ya hipertensi, hidup sehat kah, atau yang pejuang PCOS. Betul. Ya. Tapi sekarang Kak Eka itu menjadi versi yang lebih kuat ya, dari yang tadinya awalnya karena hipertensi, pejuang PCOS, promil. Sekarang
1: promil.
0: Itu walaupun ya, walaupun sekarang belum berhasil, insyaallah mudah-mudahan segera berhasil ya. Kak Eka tuh merasa lebih kuat, lebih sehat tentunya. Ya lebih ringan ya Kak Eka ya pola
1: lebih
0: hidupnya.
1: Percaya diri sih Kak Nevi.
0: Iya. Intinya mulai aja dulu teman Pro 2 ya, demi kamu, demi kesehatan dan ikhtiar yang terbaik. Nah, teman Pro 2 ya, buat pejuang PCOS dan promil, kalian enggak sendiri tentunya ya. Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan dan kabar
1: Amin.
0: Baik segera nih ya.
1: Amin.
0: Jangan lupa follow IG-nya Kak Eka, apa nih Kak Eka IG-nya?
1: cuma satu
0: ya, cuma satu ya.
1: Kenapa namanya cuma satu Kak Eka? Karena aku tuh anak tunggal.
0: Oh, karena
1: jadi aku tuh cuma satu.
0: Oh iya, aduh asik banget, padahal pasti banyak banget harus ngobrol, tapi ya keterbatasan waktu kita ya. Nah, kamu silakan IG follow-nya, follow IG-nya Kak Eka ya, cuma satu ya, buat lihat journey-nya Kak Eka ya, mungkin
1: journey
0: enggak tuh. Biar semoga bisa mendapatkan segera ya, segera amin, mendapatkan amin, kabar baik. Baik, teman Pro 2, aku Rosnevi dan
1: Kak Eka.
0: Iya, pamit undur diri untuk jaga malam kita malam ini. Sampai ketemu di tema kita selanjutnya. Sehat dan happy terus. Bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Ya masih di Perodua, teman terbaik kamu, teman Perodua. Dan masih bersama aku, Rosnepi, malam ini yang akan menemani kamu hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti ya. Baru saja tadi kita ada jaga malam, ada narasumber yang keren banget ya. Pembahasan kita tentang diet dan olahraga tanpa siksaan ya, karena banyak banget nih teman Perodua orang itu yang diet ya, yang dietnya itu kayak nyiksa banget ya, nyiksa diri ya, harus nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh makan sama sekali gitu ya. Itu kayak nyiksa banget ya, malah bukannya turun nih teman Perodua, malah makin makin naik ya. Nggak turun-turun padahal udah nggak makan karena stres ya. Nah, teman Perodua yang malam ini belum makan ya, nggak apa-apa nih makan walaupun udah jam segini, tapi ya porsinya tadi kata Kak Eka ya, porsinya ya teman Perodua harus ya sesuai lah ya, harus disesuaikan sama kalori kamu hari ini sudah berapa banyak makannya. Dan teman Perodua, makan malam itu penting ya, tetap penting. Dan tapi pilihlah makanan yang sehat tentunya, yang tidak berlebihan ya. Jangan malam-malam makan mie rebus tuh kayak Kak Pera yang barusan banget nih pesan mie rebus aku dengar. Jadi tapi sih kalau memang pengen ya, kalau kata Kak Pera nih lagi pengen banget malam-malam dingin, pengen banget makan mie rebus, nggak apa-apa ya, mie-nya dikit aja, telurnya dua ya. Dan nomor dua ya, makan yang itu nggak berlebihan, nggak tiap malam mesti mie rebus ya. Dan kamu bisa imbangi makanan yang sehat, misalnya ikan ya, ayam, telur, protein seperti tahu atau tempe, itu bisa menjadi pilihan tentunya ya. Dan plus nih, ditambah sayuran, boleh mie rebus tapi ditambah protein ya, ada sayurannya juga, itu untuk kebutuhan nutrisi agar tetap terpenuhi ya. Misal kalau makan malam itu terlalu larut nih sama Perodua, sekarang kan udah hampir jam 10 ya, sebentar lagi jam 10. Itu pilih porsi yang lebih ringan ya, dan hindari makanan yang terlalu berminyak. Jangan malam-malam malah pesan gorengan ya. Ya teman Perodua, martabak telur misalnya ya, martabak Mesir, aduh enak banget nih ngomong-ngomong. Jadi teman Perodua ya, kita intinya itu dari diri sendiri, kita biasakan pola makan sehat agar tubuh tetap bugar dan tidur itu lebih nyaman tentunya ya. Dan masih kami temani kamu dengan lagu-lagu pilihan dan informasi, tentunya tetaplah di Perodua, teman terbaik kamu.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: kulit aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Ya masih di Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan masih bersama aku Rosnepi nih. Dan teman Pro 2, siapa sih yang gak kenal Mike Tyson nih teman Pro 2 ya. Petinju terkenal dunia ya. Dan teman Pro 2, Netflix ternyata merilis trailer serial dokumenter Tyson ya, yang mengisahkan perjalanan hidup legenda tinju kelas berat Mike Tyson ini teman Pro 2 ya. Serial dokumenter tersebut terdiri dari 4 bagian dan dijadwalkan tayang perdana di Netflix pada 13 Oktober 2026 ya. Tyson ini teman Pro 2 mengangkat perjalanan Tyson sejak masa kecilnya yang penuh gejolak di Brooklyn ya, hingga mencapai ketenaran sebagai bintang olahraga dunia. Dokumenter ini teman Pro 2 menelusuri perjalanan Tyson di dunia tinju hingga mencatat sejarah sebagai juara kelas berat termuda. Teman Pro 2, kesuksesan tersebut ya bukan kemudian membawa Tyson itu menjadi salah satu figur olahraga paling dikenal dunia ya. Waktu aku kecil kayaknya udah tahu banget ini namanya Mike Tyson ya. Namun teman Pro 2, kehidupan sang petinju juga diwarnai dengan tekanan, ketenaran, pengaruh, dan berbagai kontroversi ya. Dan teman Pro 2, serial ini tidak hanya menampilkan pencapaian Tyson di atas ring ternyata, tetapi juga membahas kehidupan di balik popularitas. Jadi Tyson ini nantinya akan berbicara secara terbuka mengenai berbagai pilihan, tekanan, dan konsekuensi pribadi yang menyertai perjalanan hidup serta karirnya ya.

Dan teman Brodo, ternyata Netflix itu menggambarkan pertunjukan itu sebagai penampilan yang mentah dan tanpa filter nih. Dalam acara tersebut, Tyson juga menunjukkan sisi humor yang berbeda dari citranya sebagai petinju yang dikenal keras dan mengintimidasi ya. Kayak seram ya kalau kita lihat Mike Tyson itu kayak seram banget dengan badannya yang kekar. Ternyata di sini teman Brodo yang menunjukkan sisi humornya. Keren banget kayaknya. Dan Tyson disebut memperlihatkan kemampuan alaminya sebagai komedian dengan memanfaatkan pengalaman dan kekacauan dalam kehidupannya sebagai bahan lelucon. Netflix menyebut pertunjukan tersebut akan menampilkan Tyson sebagai sosok yang terbuka, tidak terduga dan menghibur. Wow, kita tunggu ya saja teman Pro 2 yang kabarnya akan ditayangkan pada 13 Oktober 2026.

0: Bang.
1: Hah, capek. Main game
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
1: Pak, Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Itu mau produsen ini sudah pukul 23 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami pamit undur diri malam ini edisi Jumat 18 September 2026. Dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi Tawa Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 2. Kembali menggarakan siarannya dari pagi hingga malam nanti. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu 19 September 2026. Dari berada terdepan negara kesatuan Republik Indonesia, kami bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat beraktivitas, sekali di udara, tetap di udara.

Ali bin Abi Thalib adalah sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Ia termasuk orang pertama yang masuk Islam saat usianya masih sangat muda, di usia ketika banyak remaja masih ragu dan ikut-ikutan. Ali sudah berani memilih kebenaran. Salah satu kisah yang terkenal terjadi saat Nabi Muhammad hendak hijrah ke Madinah. Kaum Quraisy berencana membunuh beliau. Untuk mengacuh mereka, Nabi meminta Ali tidur di tempat beliau. Bayangkan, Ali tahu nyawanya terancam, tapi ia tidak ragu. Dengan tenang, Ali tidur di tempat Nabi demi melindungi Rasulullah. Malam itu, Ali mempertaruhkan hidupnya demi iman dan kepercayaan. Keesokan harinya, Ali juga diberi tugas penting mengembalikan barang titipan milik orang-orang Quraisy. Padahal mereka memusuhi Nabi, tapi Ali tetap mengembalikannya dengan jujur. Islam mengajarkan kejujuran bahkan kepada orang yang tidak menyukai kita. Ali juga dikenal sebagai sosok yang sangat berani di medan perang, namun rendah hati dan lembut dalam kehidupan sehari-hari. Ia kuat, tapi tidak sombong. Pintar, tapi tidak merendahkan orang lain. Rasulullah pernah menyebut Ali sebagai pintu ilmu. Dari Ali bin Abi Thalib, kita belajar bahwa keberanian sejati bukan hanya berani melawan musuh, tetapi juga berani jujur, setia, dan juga amanah. Usia muda bukan penghalang untuk menjadi pribadi luar biasa jika iman dan akhlak dijaga.

tidak selalu ramah. Kadang ia datang dengan senyuman, kadang dengan luka yang tidak kita minta. Setiap orang pasti pernah berada di titik lelah, saat langkah terasa berat dan harapan terlihat semakin jauh. Kisah ini tentang seorang perempuan bernama Laras. Laras bukan siapa-siapa. Ia hanya seorang anak biasa dari keluarga sederhana. Setiap hari ia membantu ibunya berjualan kecil-kecilan, dan di malam hari ia belajar dalam sunyi. Laras punya mimpi sederhana, yaitu menyelesaikan sekolah dan membuat ibunya tersenyum bangga. Namun hidup mengujinya lebih cepat. Suatu hari ibunya jatuh sakit, dagangannya berhenti, penghasilannya hilang, dan Laras harus memilih melanjutkan sekolah atau bekerja penuh waktu. Hari-hari Laras dipenuhi kebingungan. Ia sering duduk di tepi jendela, menatap langit sore yang memerah. Dalam diam ia bertanya, "Mengapa jalanku terasa begitu gelap?" Ia lelah, ia takut, namun ia tidak ingin menyerah. Laras mulai bekerja apa saja yang bisa ia lakukan. Mencuci pakaian tetangga, menjaga anak kecil, membantu di warung dekat rumah. Di sela lelahnya, ia tetap membawa buku, membaca, meski mata hampir terpejam. Tidak mudah, seringkali air matanya jatuh tanpa suara. Namun, Laras percaya satu hal, selama ia masih melangkah, harapan belum benar-benar padam. Suatu hari, gurunya datang ke rumah. Ia melihat tekad Laras yang tidak goyah. Dengan bantuan sekolah dan orang-orang baik, Laras mendapat kesempatan untuk terus belajar. Perlahan ujian itu mulai mereda. Ibunya berangsur sembuh. Laras kembali ke sekolah dengan hati yang lebih kuat. Di suatu pagi, saat matahari terbit dengan lembut, Laras tersenyum. Bukan karena hidupnya sudah sempurna, tetapi karena ia berhasil bertahan. Saat itulah Laras mengerti, ujian tidak datang untuk memadamkan cahaya, melainkan untuk mengajarkan bahwa cara menemukannya. Maka jika hari ini langkahmu terasa berat, jangan berhenti. Jika hatimu lelah, istirahatlah sebentar, karena bisa jadi cahaya yang kamu tunggu sudah sangat dekat.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan. Hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

segala aktivitas ya di pagi hari ini dengan penuh semangat ya. Seperti biasanya Topro 2 aku akan menemani kamu ya di pagi Sabtu ini dengan Topro 2 dengan berikan ya beragam informasi dan juga lagu-lagu ya untuk menemani berbagai aktivitas kamu di pagi hari ini. Mungkin ada Topro 2 yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas ya, seperti menyiapkan sarapan ya, ataupun di pagi hari ini berencana akan berolahraga ya. Pedro ucapkan sempat berolahraga aja untuk teman Pro 2. Nah, di pagi hari ini ya, beragam informasi dan ada juga lagu-lagu nih atau Pro 2 akan dihadirkan untuk menemani segala aktivitas teman Pro 2. So tetap di Pro 2, teman terbaik kamu ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio masih pengen diberikan ya berbagai informasi dan juga lagu-lagu ya untuk menemani segala aktivitas kamu di pagi hari ini. Dan nomor 2, pemerintah pastikan di lebih dari 44.000 anak di keluarga miskin jenjang SD hingga SMA mendapatkan akses pendidikan berkualitas secara gratis yang melalui sekolah rakyat. Nah, program tersebut menjadi upaya pemerintah pastikan kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak untuk meraih pendidikan dan juga masa depan. Kepala Biro Hubungan Masyarakat ya Kementerian Sosial Depi Deliani mengatakan perluasan program sekolah gratis merupakan wujud kehadiran negara dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Pemerintah terus memperluas ya jangkauan agar anak-anak yang belum tertampung ya dapat kembali mengenyam pendidikan. Depi mengatakan akses pendidikan gratis tersebut kini menjangkau 182 sekolah. Dan angka tersebut meningkat 166 titik dengan lebih dari 14.700 peserta didik pada tahun pertama pelaksanaan program. Ia mengatakan setiap siswa terdaftar ya berdasarkan nama dan alamat melalui data tunggal sosial ekonomi nasional. Mekanisme berbasis data terpadu nasional tersebut diterapkan ya untuk memastikan bantuan menyasar kelompok yang membutuhkan. Selain pembebasan biaya pendidikan, pemerintah juga mempercepat penyiapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar. Gudang permanen telah rampung ya di 93 titik dan melalui dan mulai beroperasi ya sejak pertengahan Juli hingga awal September 2026.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
3: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
2: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.